kalau dipikir-pikir, sekarang itu kayaknya makin susah loh nyocokin jadwal sama keluarga besar. Kayak ada yang kerja di luar kota, merantau gitu ya, ada yang kuliah, terus juga ada yang udah berkeluarga sendiri. Jadi kadang hajatan itu justru jadi momen langka di mana semua bisa kumpul dalam satu rumah, satu atap untuk ngebantu hajatan itu tadi gitu ya sob ya. Dan yang paling menarik itu juga obrolan yang ditunggu-tunggu sama keluarga besar gitu ya sob ya. Karena kalau kamu ketemu sepupu yang udah lama gak ketemu, terus dengerin ceritanya dia tentang life update-nya, sampai nanti itu bakalan nostalgia tentang masa kecil bareng, itu yang jadi perekat atau yang jadi bikin suasana lebih hangat gitu ya sob ya. Jadi emang sih wajib banget untuk mengundang keluarga besar agar bisa juga merasakan kebahagiaan yang lagi kita alami gitu sob ya. Kalau kamu yang menikah ya kebahagiaannya menikah, untuk kamu yang habis pulang haji ya berarti kebahagiaannya habis pulang haji gitu, macam-macam lah sob ya, sesuai dengan hajatan yang lagi kamu adain juga begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Linda ya sob ya, kamu jangan kemana-mana, Linda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi Sobat Remen Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, Sobat Remen Suara masih ngomongin soal hajatan nih ya. Dan hal yang biasanya itu sering banget kita keluhkan ketika hajatan tuh bukan soal kita ngamplopinnya ya Sob ya, gak cuman itu aja. Tapi kadang-kadang kalau ada hajatan, pemasangan tendanya ini yang juga menimbulkan pro kontra di kalangan warga ya Sob ya. Karena beberapa itu ada loh orang-orang yang masang tenda bahkan sampai menutup jalan, yang dimana orang-orang itu kalau lewat langsung harus putar balik gitu ya Sob ya. Terus bahkan ada juga yang ngebuat terlambat aktivitasnya gara-gara dia gak tahu kalau di situ ada hajatan. Terus lewat situ karena sehari-harinya gitu kan, tiba-tiba dihadang sama tenda hajatan yang lagi didirikan. Jadi ya dia mau gak mau harus putar balik lagi Sob, karena gak ada jalur alternatif begitu ya. Itu untuk orang-orang yang kontra, mereka menganggap kalau pendirian tenda hajatan itu sangat mengganggu aktivitas. Tapi Sob, kalau kita ngomongin soal tradisi di warga lokal, pendirian tenda hajatan itu ya bukan cuma soal bagaimana asal lintasnya aja. Tapi lebih dari itu, orang-orang menganggap kalau pendirian tenda hajatan itu adalah bagian dari budaya yang ada di masyarakat Jawa begitu. Apalagi kalau misalkan tamu-tamu yang datang undangannya itu kan banyak banget ya Sob ya. Kalau semakin banyak tamu undangan yang datang itu pasti akan semakin gede. Dan bahkan tendanya itu kadang-kadang menutupi rumah-rumah kanan-kiri warga yang lainnya. Jadi bukan cuma di depan rumah kamu aja, tapi di dua rumah sebelah kanan atau bahkan sampai dengan tiga rumah itu bakal tertutupi tenda hajatan milik kamu juga gitu ya Sob ya. Hari ini yang harus dipikirkan sih agar gak mengganggu aktivitas dan juga agar hajatan itu masih bisa berlangsung dengan lancar juga begitu ya. Nah, ngomongin soal tamu undangan di hajatan Sobat, kalau kamu sendiri ya misalkan menggelar atau mengadakan hajatan seperti pernikahan atau bahkan yang lainnya, nah kira-kira siapa nih yang wajib banget kamu undang di hajatan kamu? Boleh banget tuh ya langsung aja kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Selamat pagi sahabat Prameswara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi spesial hari Jumat ini. Dan ya, Rinda mau bacain komen yang masuk lagi ya sob ya, karena Rinda baru aja disapa sama Kak Selina dari WA-nya Prameswara. Wah, namanya Selina, kayak namanya anaknya Rizky Febian sama Halini ya sob ya. Ini jadi keinget-inget gitu kan. Nah, Kak Selina di pagi hari ini bilang katanya, menurut aku keluarga inti sama tetangga dulu yang paling penting untuk diundang ke hajatan. Soalnya mereka yang biasanya paling sering terlibat dan ikut ngerasain proses persiapannya. Nah ini menarik ya sob ya, pendapat dari Kak Selina. Karena emang kalau dipikir-pikir, keluarga inti sama tetangga itu biasanya menjadi orang-orang yang paling sibuk sebelum hari H. Ada yang bantu persiapan, terus juga ikut repot ngurus ini itu. Bahkan kadang rela meluangkan waktu sama tenaga supaya acara hajatan kita bisa berjalan dengan lancar. Makanya wajar ya sob ya, kenapa banyak orang yang mau bikin hajatan itu pasti ngundang keluarga inti sama tetangga. Dan ini pun ngingetin kita kalau hubungan baik sama tetangga itu penting banget ya sob ya. Soalnya dalam banyak hajatan justru tetangga itu yang sering jadi garda terdepan. Entah itu mereka yang bantuin parkir, terima tamu, atau bahkan sampai beres-beres pas acara selesai. Jadi untuk kamu sahabat tetangganya, dijaga hubungan baiknya ya sob ya. Jangan sampai kanan kiri kamu bertengkar ada konflik gitu. Wah parah banget sih kalau kayak gitu ya sob ya. Nah pagi hari ini juga Kak Selina request lagunya Jamrud, Pelangi di Matamu, spesial untuk hari Jumat ini. Langsung aja ya Kak Selina ya, bakal Rinda puterin lagunya spesial untuk kamu yang dengerin Prameswara juga di pagi hari ini.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat Rama Suara, di pagi hari ini ya, Rina mau update juga soal bagaimana kondisi di negeri kita sekarang ini yang memang apa-apa sekarang serba mahal gitu ya sob ya. Bahkan sampai beberapa mahasiswa pagi hari ini atau hari Jumat ini bakal turun aksi karena ngelihat beberapa kekeosan yang terjadi di negara Indonesia ini, yaitu BEM UI sama BEM dari berbagai kampus lain di Jabodetabek. Hari ini rencananya bakal menggelar aksi demonstrasi dan mereka bakal turun langsung ke jalan gitu ya. Dan juga untuk tuntutan yang bakal disampaikan itu ada 5 tuntutan sob. Yang pertama yaitu stop pemborosan APBN. Yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Yang ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih. Yang keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Dan yang terakhir, tuntutannya adalah Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya. Itu rangkuman tuntutan yang akan mereka bawa di aksi demo pagi hari ini dari BEM UI dan juga BEM berbagai kampus lain yang ada di Jabodetabek. Ya, semoga aja dengan 5 tuntutan tadi semua bisa diterima dengan baik gitu ya sob ya. Terus juga teman-teman mahasiswa yang turun, harap hati-hati dan juga jangan sampai mecah sama rombongannya karena khawatir ada penyusup ya sob ya. Karena kalau dilihat dari demo kemarin-kemarin itu banyak banget orang-orang yang justru merusak damainya demo yang digelar sama teman-teman mahasiswa begitu. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sobat. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang trisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
0: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM, Rama Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
0: 103,9 Prameswara FM.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh siapa?
9: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
10: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
12: Kan minum es teh jus bang.
11: Tijus!
12: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Dari Winsport
15: Prameswara.
0: Music hits and information. Prameswara.
16: 103,9 FM Music hits and information. Prameswara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Jumat ini. Nah, balik lagi kita ngomongin soal tenda hajatan nih ya, sob ya. Yang sering kali kita temuin apalagi di musim-musim nikah seperti sekarang ini gitu kan. Kayak kamu lewat ke gang sebelah ada hajatan, lewat sana lagi ada hajatan, bahkan sampai bingung banget ya sob ya, kamu harus lewat mana kalau mau beraktivitas karena semua jalan ditutup sama tenda hajatan begitu. Nah, ini pun kalau kamu mendirikan tenda hajatan ya sob ya, lebih baik menyediakan jalur alternatif yang bisa dilewatin sama warga gitu. Karena memang di aturannya kalau kamu minta izin ke Polres setempat itu pasti bakal disuruh juga untuk membuatkan jalur alternatif bagi warga yang mau lewat. Jadi jangan sampai ya sob ya, kamu hajatan tapi kamu buntu semuanya dan gak kamu kasih jalan, itu pasti bakal merampas juga hak-hak pengendara yang memang itu harus lewat di area jalan yang kamu jadikan tenda hajatan. Nah, untuk kamu yang mungkin gak mau debat soal jalan, gak mau repot soal izin, kamu juga bisa loh sob ya, untuk ambil solusi yang lebih praktisnya. Mungkin kamu bisa menggelar hajatan di balai desa, atau bahkan di lapangan yang terbuka gitu ya, atau ruang-ruang publik lainnya yang mungkin bisa menjadi alternatif. Ini berpotensi untuk mengurangi konflik sama pengendara jalan yang lagi lewat, terus tiba-tiba kamu tutup pakai tenda hajatan kamu, begitu ya. Cuman ya semua balik lagi tergantung kamu sendiri bagaimana menyesuaikannya, menyiapkannya, karena setiap hajatan itu kan juga perlu budget masing-masing begitu ya sob ya. Nah, ngomongin soal hajatan nih, kalau sewaktu-waktu kamu menggelar hajatan itu sendiri sob, kira-kira siapa tuh yang wajib banget kamu undang? Nah, boleh banget kamu sharing barengan sama Linda pagi hari ini lewat WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oke sobat, masih padakan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah Rinda mau bacain lagi ya sob ya, komen-komen yang masuk pagi hari ini ngomongin soal kalau kamu nyelenggarain hajatan, kira-kira siapa nih yang bakal kamu undang gitu kan. Ada Kak Dion yang bergabung barengan sama Rinda pagi hari ini. Kak Dion bilang katanya, kalau aku sih wajib ngundang sahabat dekat karena mereka yang selalu ada di berbagai fase hidup. Jadi, rasanya ada yang kurang kalau nggak hadir di acara penting. Wah, ini pasti banyak banget yang relate ya, Sob ya. Karena ada kalanya, sahabat dekat itu justru sering lebih hadir di momen-momen hidup kita dibandingkan beberapa kerabat yang emang jarang ketemu. Dan mereka pasti tahu bagaimana perjuangan kita, kayak up and downs-nya, senang sedihnya gitu kan, sampai bisa di titik yang sekarang. Karena ini juga relate di aku ya, Sob ya. Kemarin baru aja tuh ada sahabat aku yang nikah dan kayak aku nangis kejer di depannya dia karena aku tahu bagaimana perjuangan dia mempertahankan 7 tahun hubungannya. Bayangin 7 tahun ya sob ya, itu kalau dibikin nyicil sepeda kayaknya udah dapat 2 sepeda gitu kan. Terus dia akhirnya nikah dan dia berhasil melewati LDR-nya, ngelewatin up and downs-nya, lika-liku, dan juga godaan-godaan terberatnya. Itu aku benar-benar ikutan terharu sih. Jadi wajar aja ya kalau Kak Dion juga ngerasa ada yang kurang kalau sahabat itu nggak hadir di acara-acara yang penting, apalagi kalau itu acara pernikahan gitu ya sob ya. Karena buat sebagian orang, kehadiran mereka itu bukan sekedar tamu undangan, tapi emang bagian dari perjalanan hidup itu sendiri. Makanya wajib banget untuk mengundang bestie atau sahabat terdekat kita masing-masing. Nah, untuk kamu yang mungkin mau sharing juga, masih Rinda tungguin sampai dengan jam 9 nanti ya sob ya. Masih ngomongin soal kalau kamu hajatan, siapa nih yang wajib banget kamu undang. Langsung aja komen-komen di audio visual aplikasi X-Space Radio.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, sahabat Rama Suara, barengan sama Rinda lagi untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Dan kalau kamu kepo bagaimana situasinya secara langsung, boleh banget langsung aja akses ke prameswarafm.com. Nah, pagi hari ini ya Sob ya, pantauan dari pertigaan deket yang jalan nasional arah Surabaya, arah Bojonegoro pagi hari ini lancar banget. Ya udah rame sih Sob ya pagi hari ini, cuman masih oke, masih lancar untuk kamu lewatin. Dan juga untuk kamu yang dari arah Glagah mau menuju keluar atau mau menuju ke jalan nasional, hati-hati ya Sob ya, karena ini baru aja ada perbaikan untuk jalannya. Makanya masih ada material di area sekitar perbaikan. Hadiah wajib banget, hati-hati apalagi materialnya pasir sama batu, yang itu rentan banget bikin kamu kepleset atau ban roda kamu selip begitu ya. Jadi wajib banget untuk pelan-pelan aja. Terus barangkali untuk kamu yang pagi hari ini ke arah Surabaya lewat di jembatan Kepuh Gajah, boleh banget ya Sob ya kamu kabarin ke Linda soal bagaimana situasi lalu lintasnya. Apakah pagi hari ini macet atau justru lancar gitu. Boleh banget tuh kamu videoin, kamu kirim lewat WA-nya Prames Suara gitu ya, di 081-2302-1039. Nah, selain di pertigaan dekat, Linda juga ngajak kamu melihat situasi yang ada di pertigaan Tikung Lamongan, tepat di depannya Polsek Tikung ya Sob ya. Untuk lalu lintasnya itu aman banget Sob, arah Mojokerto, arah Lamongan maupun arah Bang Bau lancar juga. Cuman pagi hari ini kok Linda salfok ya sama jalanannya yang lagi basah. Apakah di area Tikung dan Kembang Bau pagi hari ini baru aja diguyur hujan? Karena kalau ngelihat dari aspalnya, ini kayaknya hujannya barusan Sob, karena benar-benar masih basah gitu loh, yang masih abu-abu pekat warnanya. Jadi boleh banget ya kamu warga mantep, warga Tikung, kabarin ke Linda soal cuaca yang ada di daerah kamu pagi hari ini. Langsung aja merapat ke WA-nya di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Remix Suara, baru aja Rinda puterin lagu dari Pasto yang judulnya Tanya Hati. Ini lagu galau banget di era tahun berapa ya Sob ya, 2010-an kayaknya. Semua orang yang lagi galau pasti nyanyiin lagu dari Pasto Tanya Hati. Sampai bahkan booming banget ya Sob ya dulu. Itu yang seumuranku pasti relate gitu kan. Gak tahu kalau sekarang Gen Alpha pasti lagunya berbeda gitu ya Sob ya. Dan ngomongin soal lagu galau, nah di pagi hari ini juga untuk cuaca di Lamongan sepertinya agak mendung-mendung juga ya Sob ya. Ngedukung kamu yang mungkin masih bisa masih belum bisa move on dari mantannya, yang masih ngerasa syahdu, mellow. Nah pagi hari ini cuaca di Lamongan juga sama seperti itu. Bahkan di area Tikung itu aja udah diguyur hujan ya Sob ya, pagi hari tadi, dan juga jalanannya masih basah. Nah ngomongin soal cuaca, ini juga Rinda mau ngasih tahu kamu soal bagaimana perkiraan cuaca yang ada di Lamongan hari ini ya Sob ya. Ini Rinda lihat dari perkiraan atau info BMKG Juanda. Nah di sini Lamongan sendiri diperkirakan bakal ada turun hujan di jam 1 siang, dan juga untuk potensinya hujan sedang ya Sob ya, yang bakal berlangsung di siang hari. Begitupun di area Gresik, Sidoarjo dan juga Mojokerto pun sama. Jadi untuk kamu yang mungkin mau ke arah Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, lebih baik jaga-jaga ya Sob ya, bawa jas hujan atau payung, yang intinya itu kamu sesuaikan sama kebutuhan kamu sendiri. Terus waspadai juga nih kecepatan anginnya yang mencapai 38 km per jam, alias ini agak kencang ya Sob ya. Jadi untuk kamu selalu waspada, selalu hati-hati, dan jangan lupa untuk selalu cek secara berkala prediksi cuaca lewat laman resminya BMKG, biar kamu kalau kemana-mana gak kena zonk soal cuaca yang ada di daerah tujuan kamu gitu ya Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana Sobat, stay tune terus aja.

0: 105,9 FM Music Hits and Information.
1: Masih bareng sama Rinda selamat di cuap-cuap pagi spesial hari Jumat ini. Nah sobat terima suara, ini vibes Piala Dunia udah dimulai ya sob ya. Karena dini hari tadi, jadi Jumat tanggal 12 Juni itu baru aja ada seremonial pembukaan Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Meksiko. Dan yang unik adalah soundtrack dari Piala Dunia tahun 2026 ini lagi-lagi adalah Shakira yang mengisi atau yang menjadi penyanyi di soundtracknya Piala Dunia. Karena kalau kamu ingat-ingat ya Sob ya, di tahun 2010 yang lalu Shakira itu juga sukses banget loh nyanyiin lagu Waka Waka yang di Stand for Africa, yang sampai dinyanyiin dan juga terngiang-ngiang oleh banyak banget warga, gak cuma di Afrika aja tapi juga di seluruh dunia yang lagi merayakan Piala Dunia itu tadi. Dan ya semoga aja untuk soundtrack yang kali ini yaitu Dai Dai ini ya Sob ya juga sama suksesnya dengan soundtrack Waka Waka yang ada di Piala Dunia tahun 2010 silam. Dan nanti sobat, kita bakal update juga ya soal pertandingan pagi hari ini antara Meksiko. Ini kira-kira tadi siapa yang menang gitu ya sob ya. Tapi sebelum itu, Linda puterin dulu lagu dari Shakira yang judulnya Dai Dai, yang juga sekaligus sebagai soundtrack pembuka Piala Dunia tahun 2026.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saat Prambe Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi hari Jumat ini ya. Masih ngomongin soal Piala Dunia ya Sob ya, yang pagi hari tadi baru aja dibuka dengan laga perdana antara Meksiko dan juga Afrika Selatan dengan skor akhir 2-0 atas kemenangan Meksiko ya Sob ya. Dan juga untuk Piala Dunia kali ini itu kan tuan rumahnya memang di Meksiko, jadi makanya kenapa Meksiko dapat kesempatan untuk laga perdana gitu ya di hadapan supporternya yang juga langsung memberikan 2 gol tanpa balas untuk Afrika Selatan. Nah terus sobat, 2 gol ini itu diciptain sama Julian Quinones di menit ke-9 sama Raul Jimenez di menit ke-67. Sedangkan untuk Afrika Selatan ini mereka juga dapat 2 sob, tapi bukan 2 gol alias 2 kartu merah gitu ya. Karena ada beberapa pemain seperti Yaya Sitole dan juga Temba Zwane yang dapat kartu merah di awal pertandingan pembukaan Piala Dunia ini. Jadi mereka kemarin itu sempat juga bermain dengan 10 pemain di menit ke-50 begitu sob ya. Waduh. Dan juga untuk pertandingan atau update jadwal lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Prapa Suara.
1: Music Hits and Information. Prapa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Suara Prapa Suara masih barengan sama Linda di cuap-cuap pagi hari Jumat ini. Dan ya, sobat, untuk kamu yang mau menuju ke arah Surabaya atau sebaliknya lewat di area Kepuh Gajah. Nah, ini Linda terhubung langsung dengan Pak Saiful. Lantas Lamongan yang lagi berjaga di area JLU Timur dan juga mau mengabarkan soal situasi lalu lintas yang ada di sana. Silakan Pak Saiful.
3: Selamat pagi. Mohon izin dilaporkan update situasi arus di wilayah JLU Timur hari Jumat 12 Juni 2026. Pukul 08.00 pagi ini terpantau arus lancar terkendali, nihil antrian baik dari arah barat maupun dari arah timur. Terpantau masih lancar, nihil antrian. Demikian yang dapat kami laporkan di wilayah JLU Timur pagi ini. Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, terima kasih buat Pak Syaiful laporannya di pagi hari ini ya. Terpantau lancar banget di area JLU sampai dengan jembatan Kepuh Gajah ya sob ya. Gak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali. Jadi untuk kamu yang mau ke arah Surabaya, arah sebaliknya, lewat area Gajah masih lancar banget, masih aman juga untuk kamu lewatin. Nah, untuk kamu juga yang lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa sobat, kabarin ke Linda soal situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Langsung aja WA di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Oke, sobat Ramai Suara masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Ramai Suara, jelang Liga 2 di musim selanjutnya yang bakal berlangsung perkiraan di bulan September 2026, Persela Lamongan sekarang semakin mempersiapkan pemain dan juga pelatihnya secara matang ya sob ya. Nah, belakangan ini juga kabarnya Persela berhasil memulangkan kembali Dendi Sulistiawan, sang putra daerah sob yang sudah melalang buana gitu ya kemana-mana, dan sekarang Dendi itu merapat kembali, bergabung kembali di Persela Lamongan. Karena kehadiran dari Dendi Sulistiawan ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu oleh para supporter ya sob ya. Karena kalau dilihat dari pengalamannya, Dendi ini kan sebelumnya juga pernah membela Bayangkara FC. Terus bahkan dia itu juga udah langganan untuk masuk timnas Indonesia, mulai dari U22, U23, bahkan sampai tim senior, dan dia termasuk ke pemain di era kepelatihan Shin Tae-yong. Makanya itu dengan pengalamannya yang luar biasa, kenapa alasan masyarakat Lamongan mewanti-wanti atau menginginkan Dendi untuk kembali memperkuat tim Persela. Dan itu terwujud di musim ini gitu ya sob ya. Karena untuk bergabungnya Dendi ini sebenarnya udah diumumin lewat beberapa akun fanbase-nya Persela di sosial media gitu sob. Tapi kemarin secara resmi di Videotron yang ada di alun-alun Lamongan itu menampilkan gambar Dendi Sulistiawan beserta dengan lambang Persela yang sekaligus menjadi konfirmasi bahwa Dendi benar-benar merapat gitu ya. Dan ini pun juga sebagai angin segar karena Persela sendiri nantinya punya target untuk masuk atau promosi ke Liga 1. Jadi ya semoga dengan bertambahnya Dendi yang merapat ke Persela ini menjadi kekuatan baru dan bisa mencapai target Persela untuk promosi ke Liga 1 itu ya sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: Oke, sahabat Promes Suara masih barengan sama Rinda di 103,9 FM. Music Hits and Information. Sahabat Promes Suara, pasca kenaikan harga BBM yang jenis non-subsidi atau Pertamax, ini ternyata di beberapa SPBU mengalami penurunan yang drastis ya sob ya. Karena banyak banget pengendara yang awalnya menggunakan Pertamax, mereka beralih ke BBM jenis Pertalite yang memang lebih murah. Kamu bayangin ya sob ya, perbandingannya untuk Pertamax itu 16.000 sekian, sedangkan untuk Pertalite itu 10.000 rupiah. Jadi perbandingannya ya cukup lumayan gitu kan, 6.000 rupiah sendiri untuk mengisi BBM per liternya. Bahkan sob, dari beberapa pengendara yang ngisi BBM Pertamax biasanya itu dalam satu tangki sepeda dia mengisi kalau habis dari E ya sob ya, dari habis sampai dengan full dengan harga 50 sampai dengan 60 ribu rupiah itu normalnya. Tapi setelah kenaikan mereka ngisi itu sampai di angka 90 ribu rupiah sob, untuk full tank gitu ya. Jadi kenaikannya atau jenis perbedaannya cukup lumayan, makanya banyak dari mereka yang akhirnya beralih ke BBM jenis Pertalite begitu. Tapi sebenarnya ya hak-hak mereka aja sih, kalau mau ganti ke Pertalite gitu ya, asalkan kamu juga harus menyesuaikan dengan kondisi kendaraan kamu sob. Kalau kendaraan yang normal seperti sepeda gitu sih masih boleh ya kamu ngisi BBM jenis Pertalite. Tapi kalau kendaraan kamu udah jenisnya Harley atau yang lainnya, yaitu wajib banget kamu untuk ngisi Pertamax. Jangan sampai kamu ngantri di depo yang jenisnya Pertalite, itu nggak boleh ya sob ya, menyalahi aturan, karena Pertalite itu memang ditujukan untuk orang-orang yang dapat subsidi BBM begitu. Dan juga semoga dengan kenaikan ini terus juga berpindahnya konsumen ke Pertalite itu gak membuat Pertalite menjadi langka ya sob ya. Semoga dengan stoknya juga berlimpah agar warga gak rebutan kalau beli bensin kemanapun itu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, stay tune terus aja di Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Luar terima suara, gak kerasa ya 3 jam lamanya Rina menemani kamu di pagi hari ini di cuap-cuap pagi dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits yang udah Rinda puterin. Semoga bermanfaat ya Sofia, dan juga semoga bisa mewarnai hari-hari kamu di pagi hari ini terutama, dan juga bisa menjadi teman untuk kamu yang lagi beraktivitas apapun itu. Nah, Rinda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
11: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare
14: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi

0: lokasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, PT Barata Gresik Indonesia digeletak oleh Korta Sipikor Polri terkait pembangunan PG Asem Bagus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Tim penyidik Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di gedung PT Barata Indonesia Persero di Jalan Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas Gresik pada Selasa 9 Juni 2026. Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek engineering, procurement, construction, and commissioning atau EPCC, pabrik gula Asem Bagus Situbondo milik PT PN 9. Proyek pengembangan dan modernisasi pabrik yang berlangsung pada 2016 sampai 2022 tersebut memiliki nilai anggaran 727 miliar dan dikerjakan oleh kerjasama operasional atau KSO Wika Barata Multinas yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Multinas. Menurut Kapak Opskor Kortas Tipikor Polri Kombespol Ahmad Yusuf Afandi, penggeledahan dilakukan secara serentak di 4 lokasi, yakni PT Barata Indonesia di Gresik, PT Multinas dan Rumah Direktur Utama PT Multinas Cahyadi di Surabaya, serta kantor PT Wijaya Karya di Jakarta, guna mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
2: Saat ini kami dari Kortas Tipikor Polri sedang melaksanakan penggeledahan di PT Barata Indonesia terkait dengan pembangunan pabrik gula EPCC pabrik gula Asem Bagus. Karena merugikan keuangan negara 645 miliar dan dalam rangka ini untuk menemukan pembuktian yang lebih konkret, lebih lengkap, kami melaksanakan penggeledahan langsung di 4 tempat sekaligus.
1: Kasus ini bermula dari dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek akar dimenangkan oleh KSO WK Barata Multinas, termasuk dugaan pengguguran salah satu peserta lelang dan kejanggalan dalam penandatanganan kontrak. Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gula serta menghasilkan surplus listrik 10 MW itu gagal mencapai seluruh targetnya hingga kontrak diputus oleh PT PN 9 pada 17 Juni 2022. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN oleh BPKRI, dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 645 miliar. Hingga kini penyidik masih melengkapi dan mendalami barang bukti, serta belum menetapkan tersangka dengan proses penyidikan yang diklaim dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Star Sempurna Persinga raih kemenangan telak yaitu babak 32 besar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menunjukkan keseriusannya dalam perburuan tiket babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden. Mengawali persaingan di grup V babak 32 besar, tim kebanggaan warga Ngawi itu sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persiker Kerom Papua di Stadion Ketonggo. Bermain di hadapan publik sendiri, Persinga tampil percaya diri sejak awal laga. Tim asuhan Slamet Riyadi mampu menguasai jalannya pertandingan dan memaksa lawan lebih banyak bertahan. Memasuki babak kedua, Laskar Alas Ketonggo tetap menjadi intensitas permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga satu gol tambahan tercipta untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin para pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.
4: Alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil poin untuk pertandingan pertama. Memang pertandingan pertama ya anak-anak biasalah. Ada beberapa hal yang harus kita keluar, pemain mental kita harus disiapkan. Ada something lah, sesuatu. Jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. Ini bukan halangan atau apa, ini kita campur untuk motivasi anak bisa memberikan yang terbaik.
5: Jadi ini artinya pertandingan tadi belum maksimal kayak seperti diharapkan.
4: Ya, saya rasa nanti mungkin yang kedua bisa lebih maksimal lagi.
6: Kalau kondisi pemain sendiri seperti apa, Bu?
4: Kondisi pemain, ya ada beberapa yang sakit.
6: Sakit?
4: Ya, yang sakit, ya. Kondisi kemarin, di pelapis kita pun juga nggak banyak. kita manfaatkan pemain yang ada. Jadi kita memaksimalkan lah pemain yang ada sekarang.
3: Hasil positif ini menempatkan Persinga dalam posisi yang menguntungkan pada persaingan grup V. 3 poin perdana menjadi bekal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Dengan hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak berikutnya, Persinga dituntut mempertahankan performa impresifnya pada laga-laga selanjutnya agar mimpi melangkah lebih jauh di Liga 4 Nasional tetap terbuka lebar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembali karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
8: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat Dinsos Magetan, ingatkan warga, pinjaman dan perubahan kondisi ekonomi bisa pengaruhi status penerima bansos. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengungkapkan status penerima bantuan sosial dan peserta PBIJKN dapat berubah seiring pembaruan data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 bisa keluar dari kategori penerima bantuan karena berbagai faktor termasuk kepemilikan pinjaman yang tercatat dalam sistem keuangan nasional.
10: Tolong sosialisasikan juga pinjol, karena di situ ada unik.
11: Tapi kalau jadi korban gimana
10: Pak? Banyak. Ada Mbah Tuwek kemarin jadi korban. Dia nicknya dipinjam untuk pinjol.
11: Padahal dia?
10: Dia penerima PKH desil 1.
11: Tercoret akhirnya Pak?
10: Ya kita usulkan kembali Pak. Ini dipakai cucunya. Cucunya di kakak yang lain.
9: Kondisi tersebut kerap memicu keluhan dari warga yang merasa masih layak menerima bantuan. Elmi menjelaskan, data kesejahteraan sosial bersifat dinamis. Saat ini jumlah warga yang tercatat dalam data masih mencapai lebih dari 320 ribu jiwa. Ada warga yang keluar dari kategori miskin karena graduasi, namun ada pula yang masuk kembali akibat perubahan kondisi ekonomi. Salah satu alasan masyarakat ingin tetap masuk dalam data tersebut adalah agar kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap ditanggung pemerintah melalui skema bantuan iuran. Menurut Elmi, proses penentuan kelayakan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi dan asesmen lapangan. Petugas memeriksa berbagai indikator seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, aset yang dimiliki, hingga kemampuan membayar cicilan. yang menegaskan bahwa kepemilikan utang atau pinjaman tidak selalu menunjukkan seseorang mampu ekonomi, namun faktor tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam sistem pendataan nasional.
10: Biasanya penyebab yang pertama itu dia untuk tetap pengen ikut BPJS-nya dibayari oleh negara. Meskipun kita punya PBID, tapi PBID kita itu kuotanya kan hanya segitu toh sekarang. Jadi Dinkes itu menghitung PBID itu sekarang ruangnya hanya sekitar 600-an yang bisa memasukkan.
9: Dinas Sosial Magetan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendamping PKH, serta pemerintah desa agar memahami mekanisme pembaruan data bantuan sosial. Elmi juga mengimbau warga yang merasa layak namun terhapus dari data untuk mengajukan verifikasi ulang. Ia menilai masyarakat di tingkat RT dan RW menjadi cara paling efektif untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tetap tepat sasaran karena warga sekitar lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi tetangganya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: I'll write your name.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Prabu Suara 103,9 FM.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian meruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, PT Baratang Gresik Indonesia digeledah oleh Korta Sipikor Polri terkait

0: pembangunan PG Asem Bagus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggoh di Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Tim penyidik Kortas Tipikdor Polri melakukan penggeledahan di gedung PT Barata Indonesia Persero di Jalan Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas, Gresik pada Selasa 9 Juni 2026. Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek engineering, procurement, construction, and commissioning atau EPCC, pabrik gula Asem Bagus Situbondo milik PT PN 9. Proyek pengembangan dan modernisasi pabrik yang berlangsung pada 2016 sampai 2022 tersebut memiliki nilai anggaran 727 miliar dan dikerjakan oleh Kerjasama Operasional atau KSO, WK Barata Multinas yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Multinas. Menurut Kapak Opskor Kortas Tipikor Polri Kombespol Ahmad Yusuf Afandi, penggeledahan dilakukan secara serentak di 4 lokasi, yakni PT Barata Indonesia di Gresik, PT Multinas dan Rumah Direktur Utama PT Multinas Cahyadi di Surabaya, serta kantor PT Wijaya Karya di Jakarta, guna mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
2: Saat ini kami dari Kortas Tipikor Polri sedang melaksanakan penggeledahan di PT Barata Indonesia terkait dengan pembangunan pabrik gula EPCC Tagi Gula Asem Bagus. Karena merugikan keuangan negara 645 miliar dan dalam rangka ini untuk menemukan pembuktian yang lebih konkret, lebih lengkap, kami melaksanakan penggeledahan langsung di 4 tempat sekaligus.
1: Kasus ini bermula dari dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek agar dimenangkan oleh KSO WK Barata Multinas, termasuk dugaan pengguguran salah satu peserta lelang dan kejanggalan dalam penandatanganan kontrak. Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gula serta menghasilkan surplus listrik 10 MW itu gagal mencapai seluruh targetnya hingga kontrak diputus oleh PT PN 9 pada 17 Juni 2022. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN oleh BPKRI, dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 645 miliar. Hingga kini penyidik masih melengkapi dan mendalami barang bukti, serta belum menetapkan tersangka dengan proses penyidikan yang diklaim dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Star Sempurna Persinga raih kemenangan telak yaitu babak 32 besar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menunjukkan keseriusannya dalam perburuan tiket babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden. Mengawali persaingan di grup V babak 32 besar, tim kebanggaan warga Ngawi itu sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persiker Kerom Papua di Stadion Ketonggo. Bermain di hadapan publik sendiri, Persinga tampil percaya diri sejak awal laga. Tim asuhan Slamet Riyadi mampu menguasai jalannya pertandingan dan memaksa lawan lebih banyak bertahan. Memasuki babak kedua, Laskar Alas Ketonggo tetap menjadi intensitas permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga satu gol tambahan tercipta untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin para pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.
4: Alhamdulillah hari ini kita bisa pertama ya anak-anak biasalah ada beberapa hal yang harus kita keluar kemarin, mental kita harus disiapkan, ada something lah, sesuatu, jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. Ini bukan halangan atau apa, ini kita campur untuk motivasi anak bisa memberikan yang terbaik gitu.
5: Jadi ini artinya pertandingan tadi belum maksimal kayak seperti yang diharapkan.
4: Ya, saya rasa nanti mungkin yang kedua bisa lebih maksimal lagi.
5: Kalau kondisi pemain sendiri seperti apa, Bos?
4: Kondisi pemain ya ada beberapa yang sedikit
5: sakit.
4: Kayak sakit ya. Kondisi kemarin di pelatih kita pun juga enggak banyak. Jadi ya kita manfaatkan pemain yang ada. Jadi kita memaksimalkan lah pemain yang
3: Hasil positif ini menempatkan Persinga dalam posisi yang menguntungkan pada persaingan grup V. 3 poin perdana menjadi bekal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Dengan hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak berikutnya, Persinga dituntut mempertahankan performa impresifnya pada laga-laga selanjutnya agar mimpi melangkah lebih jauh di Liga 4 Nasional tetap terbuka lebar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat resmi bertahan, Coach Bima Cakti bertekad kembali karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
7: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengcombine Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu karena dukungan supporter kemudian cara bermain mereka tuh ya keras ngeyel nggak mau kalah kemudian pantang menyerah mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
6: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinsos Magetan, ingatkan warga, pinjaman dan perubahan kondisi ekonomi bisa pengaruhi status penerima bansos. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengungkapkan status penerima bantuan sosial dan peserta PBI-JKN dapat berubah seiring pembaruan data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 bisa keluar dari kategori penerima bantuan karena berbagai faktor termasuk kepemilikan pinjaman yang tercatat dalam sistem keuangan nasional.
9: Tolong sosialisasikan juga pinjol, karena di situ ada nik.
10: Tapi kalau jadi korban gimana, Pak?
9: Banyak. Ada mbah tua kemarin jadi korban. Dia nicknya dipinjam untuk pinjol.
10: Padahal dia?
9: Dia penerima PKH desil 1.
10: Tercoret akhirnya, Pak?
9: Ya, kita usulkan kembali, Pak. Ini dipakai, cucunya. Cucunya di kakak yang lain.
8: Kondisi tersebut kerap memicu keluhan dari warga yang merasa masih layak menerima bantuan. Elmi menjelaskan, data kesejahteraan sosial bersifat dinamis. Saat ini jumlah warga yang tercatat dalam data masih mencapai lebih dari 320 ribu jiwa. Ada warga yang keluar dari kategori miskin karena graduasi, namun ada pula yang masuk kembali akibat perubahan kondisi ekonomi. Salah satu alasan masyarakat ingin tetap masuk dalam data tersebut adalah agar kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap ditanggung pemerintah melalui skema bantuan iuran. Menurut Elmi, proses penentuan kelayakan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi dan asesmen lapangan. Petugas memeriksa berbagai indikator seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, aset yang dimiliki, hingga kemampuan membayar cicilan. yang menegaskan bahwa kepemilikan utang atau pinjaman tidak selalu menunjukkan seseorang mampu ekonomi, namun faktor tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam sistem pendataan nasional.
9: Biasanya penyebab yang pertama itu dia untuk tetap pengen ikut BPJS-nya dibayari oleh negara. Meskipun kita punya PBID, tapi PBID kita itu kuotanya kan hanya segitu tuh sekarang. Jadi Dinkes itu menghitung PBID itu sekarang ruangnya hanya sekitar 600-an yang bisa memasukkan.
8: Dinas Sosial Magetan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendamping PKH, serta pemerintah desa agar memahami mekanisme pembaruan data bantuan sosial. Elmi juga mengimbau warga yang merasa layak namun terhapus dari data untuk mengajukan verifikasi ulang. Yang menilai masyarakat di tingkat RT dan RW menjadi cara paling efektif untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tetap tepat sasaran karena warga sekitar lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi tetangganya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Brava Suara. Selamat siang, barengan sama Rinda lagi tentunya di Job-Job Siang. Dan ya, sobat di siang hari ini ya, kalau kamu lihat cuaca di Lamongan ini sahdu banget dan cocok untuk kamu yang mungkin mau itu ya, mau bobo siang gitu kan. Karena udah mendukung cuacanya, udah mendukung jamnya gitu kan. Ada waktunya kita untuk beristirahat atau bahkan rebahan di siang hari ini. Jangan lupa juga untuk kamu yang cowok-cowok berangkat salat Jumat gitu ya, biar enggak telat. Jangan sampai nanti waktu khotbah selesai kamu baru berangkat gitu. Wah, pasti keteteran ya sob ya. Jadi mending berangkat mulai dari sekarang aja. Barangkali nanti kalau berangkat duluan kamu dapat nasi, kan enggak tahu ya sob ya. Nah, itu bisa banget tuh langsung aja kamu berangkat di siang hari ini. Dan juga sob, Rinda menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti, tentunya hanya di Prame Suara. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IKA Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Suara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.

0: Suara.
1: Music and information. Promes Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat datang suara Bistras Jatim Koder 7 sekarang menambah halte baru ya sob ya, yang mulai beroperasi di tanggal 12 Juni 2026 which is itu hari ini. Dan juga untuk daftar halte yang baru atau yang ditambah itu ada di Shelter Alam Citra Insani 1, terus di Shelter Balai Desa Kebet 1, Shelter Pustum Bluri, Shelter DC Sunan Derajat, dan juga Rambu Karanggeneng. Itu untuk penambahan yang baru ya, baik itu yang arah ke Terminal Paciran maupun arah sebaliknya. Kedua-duanya sama-sama ada penambahan halte atau shelter baru. Jadi untuk kamu yang naik Trans Jatim, bisa lebih dekat, disesuaikan aja dengan tujuan kamu dan juga rumah kamu ya sob ya, agar lebih nyaman menggunakan transportasi umum tentunya.
2: Kau bisa patahkan kakiku.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
0: 103,9 FM, Prameswara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Seuntung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby Happy
11: ya?
13: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare
15: Prameswara.
0: Music hits and information Prameswara.
16: Oke sobat Prameswara, masih barengan sama Rinda di jawab-jawab siang spesial hari Jumat ini. Dan ya sobat, Piala Dunia udah dimulai ya. Mulai dari pagi tadi mempertemukan Meksiko sama Afrika Selatan dan juga Korea Selatan sama Republik Ceko. Dan juga untuk kamu yang nanti malam atau dini hari mau begadang nungguin jadwal dari Piala Dunia, nantinya akan ada pertandingan antara Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina. Ini grup B ya sob ya. Terus juga ada Amerika Serikat melawan Paraguay. Dan ini dini hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Nah untuk kamu boleh banget ya sob ya tebak skornya. Kira-kira dari grup B antara Kanada sama Bosnia dan Herzegovina, ini menang yang mana? Terus untuk Amerika Serikat dan juga Paraguay, kira-kira ini juga menang yang mana gitu ya sob ya. Boleh banget kamu share prediksinya langsung aja WA di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Trame Suara, Rinda mau nge-recap ya Sob ya, hasil dari pertandingan Piala Dunia pagi tadi. Ini baru aja ada pertandingan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan, di mana Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan ya Sob ya. Dan juga untuk Piala Dunia kali ini itu kan juga diselenggarakannya di Meksiko. Nah, di Meksiko sama Afrika Selatan ini masuk ke dalam grup A Piala Dunia. Nah, terus untuk pertandingan yang kedua yaitu ada Korea Selatan melawan Republik Ceko ya Sob ya, di mana Korea Selatan menang 2 menang dengan skor 2 dan Republik Ceko harus puas dengan kekalahan tipis yaitu jedanya 1 poin aja alias 2-1 begitu ya Sob ya. Dan juga untuk kamu jangan lupa siapin kacangnya, kopinya, kacangnya, karena Piala Dunia ini bikin kita begadang ya Sob ya, karena jadwalnya yang berlangsung di dini hari. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana Sobat, stay tune terus aja di Prame Suara spesial Jumat ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Lewat rame suara, gak kerasa ya. Udah mau jam 12 aja, berarti Linda waktunya untuk pamit undur diri menemani kamu. Dan yap sobat, boleh kamu catat nih, hari Senin Linda bakal geser jam siaran ya. Linda bakal menemani kamu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Di siang-siang ketemu sama Linda gitu kan, untuk menemani entah makan siang kamu, entah istirahat kamu, atau apapun itu, dengan informasi yang update dan juga lagu-lagu hits yang bakal Linda puterin di hari Senin gitu ya. Jadi untuk kamu tungguin aja. Tapi kalau siang hari ini Linda pamit dulu sobat, karena udah durasi gitu ya. Jadi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Komesnet, edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, PT Baratang Gresik Indonesia digeletak oleh Korta Sipikor Polri terkait pembangunan PG Asem Bagus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Tim penyidik Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di gedung PT Barata Indonesia Persero di Jalan Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas, Gresik pada Selasa 9 Juni 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek engineering, procurement, construction, and commissioning atau EPCC pabrik gula Asem Bagus Situbondo milik PT PN 9. Proyek pengembangan dan modernisasi pabrik yang berlangsung pada 2016 sampai 2022 tersebut memiliki nilai anggaran 727 miliar dan dikerjakan oleh Kerjasama Operasional atau KSO Wika Barata Multinas yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Multinas. Menurut Kapak Opskor Kortas Tipikor Polri Kombespol Ahmad Yusuf Afandi, penggeledahan dilakukan secara serentak di 4 lokasi, yakni PT Barata Indonesia di Gresik, PT Multinas dan Rumah Direktur Utama PT Multinas Cahyadi di Surabaya, serta kantor PT Wijaya Karya di Jakarta, guna mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
2: Saat ini kami dari Kortas Tipikor Polri sedang melaksanakan penggeledahan di PT Barata Indonesia terkait dengan pembangunan pabrik gula EPCC bagi gula Asem Bagus. Karena merugikan keuangan negara 645 miliar dan dalam rangka ini untuk menemukan pembuktian yang lebih konkret, lebih lengkap, kami melaksanakan penggeledahan langsung di 4 tempat sekaligus.
1: Kasus ini bermula dari dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek agar dimenangkan oleh KSO Wika Barata Multinas, termasuk dugaan pengguguran salah satu peserta lelang dan kejanggalan dalam penandatanganan kontrak. Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gula serta menghasilkan surplus listrik 10 MW itu gagal mencapai seluruh targetnya hingga kontrak diputus oleh PT PN 9 pada 17 Juni 2022. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN oleh BPKRI, dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 645 miliar. Hingga kini penyidik masih melengkapi dan mendalami barang bukti, serta belum menetapkan tersangka dengan proses penyidikan yang diklaim dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Star Sempurna Persinga raih kemenangan telak yaitu babak 32 besar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menunjukkan keseriusannya dalam perburuan tiket babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden. Mengawali persaingan di grup V babak 32 besar, tim kebanggaan warga Ngawi itu sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persiker Kerom Papua di Stadion Ketonggo. Bermain di hadapan publik sendiri, Persinga tampil percaya diri sejak awal laga. Tim asuhan Slamet Riyadi mampu menguasai jalannya pertandingan dan memaksa lawan lebih banyak bertahan. Memasuki babak kedua, Laskar Alas Ketonggo tetap menjadi intensitas permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga satu gol tambahan tercipta untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin para pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.
4: Alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil poin untuk tanya pertama. Memang tanya pertama ya anak-anak biasalah, ada beberapa hal yang harus kita keluar, main mental kita harus disiapkan, ada something lah, sesuatu, jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. Ini bukan halangan atau apa, ini kita campur untuk motivasi anak bisa memberikan yang terbaik gitu.
5: Jadi ini artinya pertandingan tadi belum maksimal ya, seperti yang diharapkan.
4: Ya, saya rasa nanti mungkin yang kedua bisa lebih maksimal lagi.
6: Kalau kondisi pemain sendiri seperti apa, Bos?
4: Kondisi pemain, ya ada beberapa yang sedikit
6: sakit.
4: Kayak yang sakit, ya. Kondisi kemarin di pelatih kita pun juga nggak banyak. Jadi ya kita manfaatkan pemain yang ada. Jadi kita memaksimalkan lah pemain yang ada sekarang.
3: Hasil positif ini menempatkan Persinga dalam posisi yang menguntungkan pada persaingan grup V. 3 poin perdana menjadi bekal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Dengan hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak berikutnya, Persinga dituntut mempertahankan performa impresifnya pada laga-laga selanjutnya agar mimpi melangkah lebih jauh di Liga 4 Nasional tetap terbuka lebar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembali karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
8: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu Mas, itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Arinda, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat Dinsos Magetan, ingatkan warga, pinjaman dan perubahan kondisi ekonomi bisa pengaruhi status penerima bansos. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengungkapkan status penerima bantuan sosial dan peserta PBIJKN dapat berubah seiring pembaruan data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 bisa keluar dari kategori penerima bantuan karena berbagai faktor termasuk kepemilikan pinjaman yang tercatat dalam sistem keuangan nasional.
10: Tolong sosialisasikan juga pinjol, karena di situ ada nik.
11: Tapi kalau jadi korban gimana Pak?
10: Banyak. Ada Mbah Tua kemarin jadi korban. Dia niknya dipinjam untuk pinjol.
11: Padahal dia?
10: Dia penerima PKH desil 1.
11: Tercoret akhirnya Pak?
10: Ya kita usulkan kembali Pak. Ini dipakai cucunya. Cucunya di kakak yang lain.
9: Kondisi tersebut kerap memicu keluhan dari warga yang merasa masih layak menerima bantuan. Elmi menjelaskan, data kesejahteraan sosial bersifat dinamis. Saat ini jumlah warga yang tercatat dalam data masih mencapai lebih dari 320 ribu jiwa. Ada warga yang keluar dari kategori miskin karena graduasi, namun ada pula yang masuk kembali akibat perubahan kondisi ekonomi. Salah satu alasan masyarakat ingin tetap masuk dalam data tersebut adalah agar kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap ditanggung pemerintah melalui skema bantuan iuran. Menurut Elmi, proses penentuan kelayakan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi dan asesmen lapangan. Petugas memeriksa berbagai indikator seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, aset yang dimiliki, hingga kemampuan membayar cicilan. Yang menegaskan bahwa kepemilikan utang atau pinjaman tidak selalu menunjukkan seseorang mampu ekonomi, namun faktor tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam sistem pendataan nasional.
10: Biasanya penyebab yang pertama itu dia untuk tetap ingin ikut BPJS-nya dibayari oleh negara. Meskipun kita punya PBID, tapi PBID kita itu kuotanya kan hanya segitu tuh sekarang. Jadi Dinkes itu menghitung PBID itu sekarang ruangnya hanya sekitar 600-an yang bisa memasukkan.
9: Dinas Sosial Magetan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendamping PKH, serta pemerintah desa agar memahami mekanisme pembaruan data bantuan sosial. Elmi juga mengimbau warga yang merasa layak namun terhapus dari data untuk mengajukan verifikasi ulang. Yang menilai masyarakat di tingkat RT dan RW menjadi cara paling efektif untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tetap tepat sasaran karena warga sekitar lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi tetangganya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Prambes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prambes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prambes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
6: dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, PT Barata Gresik Indonesia digeledah oleh Korta Sipikor Polri terkait pembangunan PG Asem Bagus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Tim penyidik Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di gedung PT Barata Indonesia Persero di Jalan Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas Gresik pada Selasa 9 Juni 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek engineering, procurement, construction, and commissioning atau EPCC pabrik gula Asem Bagus Situbondo milik PT PN 9. Proyek pengembangan dan modernisasi pabrik yang berlangsung pada 2016 sampai 2022 tersebut memiliki nilai anggaran 727 miliar dan dikerjakan oleh Kerjasama Operasional atau KSO, Wika Barata Multinas yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Multinas. Menurut Kapak Opskor Kortas Tipikor Polri Kombespol Ahmad Yusuf Afandi, penggeledahan dilakukan secara serentak di 4 lokasi, yakni PT Barata Indonesia di Gresik, PT Multinas dan Rumah Direktur Utama PT Multinas Cahyadi di Surabaya, serta kantor PT Wijaya Karya di Jakarta, guna mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
3: Saat ini kami dari Kortas Tipikor Polri sedang melaksanakan penggeledahan di PT Barata Indonesia terkait dengan pembangunan pabrik gula EPCC pabrik gula Asem Bagus karena merugikan keuangan negara 645 miliar dan dalam rangka ini untuk menemukan pembuktian yang lebih konkret, lebih lengkap, kami melaksanakan penggeledahan langsung di 4 tempat sekaligus.
2: Kasus ini bermula dari dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek agar dimenangkan oleh KSO WK Barata Multinas, termasuk dugaan pengguguran salah satu peserta lelang dan kejanggalan dalam penandatanganan kontrak. Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gula serta menghasilkan surplus listrik 10 MW itu gagal mencapai seluruh targetnya hingga kontrak diputus oleh PT PN 9 pada 17 Juni 2022. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN oleh BPKRI, dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 645 miliar. Hingga kini penyidik masih melengkapi dan mendalami barang bukti, serta belum menetapkan tersangka dengan proses penyidikan yang diklaim dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Star Sempurna Persinga raih kemenangan telak yaitu babak 32 besar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menunjukkan keseriusannya dalam perburuan tiket babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden. Mengawali persaingan di grup V babak 32 besar, tim kebanggaan warga Ngawi itu sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persiker Kerom Papua di Stadion Ketonggo. Bermain di hadapan publik sendiri, Persinga tampil percaya diri sejak awal laga. Tim asuhan Slamet Riyadi mampu menguasai jalannya pertandingan dan memaksa lawan lebih banyak bertahan. Memasuki babak kedua, Laskar Alas Ketonggo tetap menjadi intensitas permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga satu gol tambahan tercipta untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin para pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.
5: Alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil poin untuk pertandingan pertama. Memang pertandingan pertama ya anak-anak biasalah ada beberapa hal yang harus kita keluar pemain, mental kita harus disiapkan, ada something lah, sesuatu, jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. Ini bukan halangan atau apa, ini kita campur untuk motivasi anak bisa memberikan yang terbaik gitu.
6: Jadi ini artinya pertandingan tadi belum maksimal kayak seperti yang diharapkan.
5: Ya, saya rasa nanti mungkin yang kedua bisa lebih maksimal lagi.
7: Kalau kondisi pemain sendiri seperti apa, Bud?
5: Kondisi pemain ya ada beberapa yang sedikit
7: sakit.
5: Kayak yang sakit ya. Kondisi kemarin di pelapis kita pun juga nggak banyak. Jadi ya kita manfaatkan pemain yang ada. Jadi kita memaksimalkan lah pemain yang ada sekarang.
4: Hasil positif ini menempatkan Persinga dalam posisi yang menguntungkan pada persaingan grup V. 3 poin perdana menjadi bekal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Dengan hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak berikutnya, Persinga dituntut mempertahankan performa impresifnya pada laga-laga selanjutnya agar mimpi melangkah lebih jauh di Liga 4 Nasional tetap terbuka lebar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembali karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Arinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
9: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria. Terutama ya saya akan mengcombine Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu kan, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
8: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat Dinsos Magetan, ingatkan warga, pinjaman dan perubahan kondisi ekonomi bisa pengaruhi status penerima bansos. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengungkapkan status penerima bantuan sosial dan peserta PBIJKN dapat berubah seiring pembaruan data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 bisa keluar dari kategori penerima bantuan karena berbagai faktor termasuk kepemilikan pinjaman yang tercatat dalam sistem keuangan nasional.
11: Tolong sosialisasikan juga pinjol, karena di situ ada nik.
12: Tapi kalau jadi korban gimana, Pak?
11: Banyak. Ada Mbah Tua kemarin jadi korban. Dia nicknya dipinjam untuk pinjol.
12: Padahal dia?
11: Dia penerima PKH desil 1.
12: Tercoret akhirnya, Pak?
11: Ya kita usulkan kembali, Pak. Ini dipakai cucunya. Cucunya di kakak yang lain.
10: Kondisi tersebut kerap memicu keluhan dari warga yang merasa masih layak menerima bantuan. Elmi menjelaskan, data kesejahteraan sosial bersifat dinamis. Saat ini jumlah warga yang tercatat dalam data masih mencapai lebih dari 320 ribu jiwa. Ada warga yang keluar dari kategori miskin karena graduasi, namun ada pula yang masuk kembali akibat perubahan kondisi ekonomi. Salah satu alasan masyarakat ingin tetap masuk dalam data tersebut adalah agar kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap ditanggung pemerintah melalui skema bantuan iuran. Menurut Elmi, proses penentuan kelayakan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi dan asesmen lapangan. Petugas memeriksa berbagai indikator seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, aset yang dimiliki, hingga kemampuan membayar cicilan. Yang menegaskan bahwa kepemilikan utang atau pinjaman tidak selalu menunjukkan seseorang mampu ekonomi, namun faktor tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam sistem pendataan nasional.
13: Biasanya penyebab yang pertama itu dia untuk tetap pengen ikut BPJS-nya dibayari oleh negara. Meskipun kita punya PBID, tapi PBID kita itu kuotanya kan hanya segitu tuh sekarang. Jadi Dinkes itu menghitung PBID itu sekarang ruangnya hanya sekitar 600-an yang bisa memasukkan.
10: Dinas Sosial Magetan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendamping PKH, serta pemerintah desa agar memahami mekanisme pembaruan data bantuan sosial. Elmi juga mengimbau warga yang merasa layak namun terhapus dari data untuk mengajukan verifikasi ulang. Yang menilai masyarakat di tingkat RT dan RW menjadi cara paling efektif untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tetap tepat sasaran karena warga sekitar lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi tetangganya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
5: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Suntung itu, bos.
6: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus.
8: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
4: 103,9 FM Brahma Suara.
12: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
13: Hai.
12: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
12: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
14: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
10: Brahma Suara.
4: News, hits, and information. Brahma Suara.
15: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey, there's the door.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, PT Barata Gresik Indonesia digeletak oleh Korta Cipikor Polri terkait pembangunan PGA Sembagus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Tim penyidik Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di gedung PT Barata Indonesia Persero di Jalan Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas Gresik pada Selasa 9 Juni 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek engineering, procurement, construction, and commissioning atau EPCC pabrik gula sembako Situbondo milik PT PN 9. Proyek pengembangan dan modernisasi pabrik yang berlangsung pada 2016 sampai 2022 tersebut memiliki nilai anggaran 727 miliar dan dikerjakan oleh Kerjasama Operasional atau KSO Wika Barata Multinas yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Multinas. Menurut Kapak Opskor Kortas Tipikor Polri Kombespol Ahmad Yusuf Afandi, penggeledahan dilakukan secara serentak di 4 lokasi, yakni PT Barata Indonesia di Gresik, PT Multinas dan Rumah Direktur Utama PT Multinas Cahyadi di Surabaya, serta kantor PT Wijaya Karya di Jakarta, guna mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
3: Saat ini kami dari Kortas Tipikor Polri sedang melaksanakan penggeledahan di PT Barata Indonesia terkait dengan pembangunan pabrik gula EPCC Tabung Gula Asam Bagus. Karena merugikan keuangan negara 645 miliar dan dalam rangka ini untuk menemukan pembuktian yang lebih konkret, lebih lengkap

0: kami melaksanakan penggeledahan langsung di 4 tempat sekaligus.
1: Kasus ini bermula dari dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek akar dimenangkan oleh KSOWK Barata Multinas, termasuk dugaan pengguguran salah satu peserta lelang dan kejanggalan dalam penandatanganan kontrak. Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gula serta menghasilkan surplus listrik 10 MW itu gagal mencapai seluruh targetnya hingga kontrak diputus oleh PT PN 9 pada 17 Juni 2022. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN oleh BPKRI, dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 645 miliar. Hingga kini penyidik masih melengkapi dan mendalami barang bukti, serta belum menetapkan tersangka dengan proses penyidikan yang diklaim dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Star Sempurna Persinga raih kemenangan telak yaitu babak 32 besar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menunjukkan keseriusannya dalam perburuan tiket babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden. Mengawali persaingan di grup V babak 32 besar, tim kebanggaan warga Ngawi itu sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persiker Kerom Papua di Stadion Ketonggo. Bermain di hadapan publik sendiri, Persinga tampil percaya diri sejak awal laga. Tim asuhan Slamet Riyadi mampu menguasai jalannya pertandingan dan memaksa lawan lebih banyak bertahan. Memasuki babak kedua, Laskar Alas Ketonggo tetap menjadi intensitas permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga satu gol tambahan tercipta untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin para pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.
4: Alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil poin untuk tanya pertama. Memang tanya pertama ya anak-anak biasalah, ada beberapa hal yang harus kita keluar, main mental kita harus disiapkan, ada something lah, sesuatu, jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. Ini bukan halangan atau apa, ini kita campur untuk motivasi anak bisa memberikan yang terbaik gitu.
5: Jadi ini artinya pertandingan tadi belum maksimal kayak seperti yang diharapkan.
4: Ya, saya rasa lebih mungkin yang kedua bisa lebih maksimal lagi.
6: Kalau kondisi pemain sendiri seperti apa, Bu?
4: Kondisi pemain ya ada beberapa yang sedikit
6: sakit.
4: Kayak yang sakit ya. Kondisi kemarin di pelatih kita pun juga enggak banyak. Jadi ya kita manfaatkan pemain yang ada. Jadi kita
3: hasil positif ini menempatkan Persinga dalam posisi yang menguntungkan pada persaingan grup V. 3 poin perdana menjadi bekal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Dengan hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak berikutnya, Persinga dituntut mempertahankan performa impresifnya pada laga-laga selanjutnya agar mimpi melangkah lebih jauh di Liga 4 Nasional tetap terbuka lebar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembali karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
8: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga, semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu ya, kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu kan, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinsos Magetan, ingatkan warga, pinjaman dan perubahan kondisi ekonomi bisa pengaruhi status penerima bansos. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengungkapkan status penerima bantuan sosial dan peserta PBIJKN dapat berubah seiring pembaruan data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 bisa keluar dari kategori penerima bantuan karena berbagai faktor termasuk kepemilikan pinjaman yang tercatat dalam sistem keuangan nasional.
10: Tolong sosialisasikan juga pinjol, karena di situ ada nik.
11: Tapi kalau jadi korban gimana Pak?
10: Banyak. Ada mbah tua kemarin jadi korban. Dia niknya dipinjam untuk pinjol.
11: Padahal dia?
10: Dia pernah mbak PKH desil 1.
11: Tercoret akhirnya Pak?
10: Ya kita usulkan kembali Pak. Ini dipakai cucunya. Cucunya di kakak yang lain.
9: Kondisi tersebut kerap memicu keluhan dari warga yang merasa masih layak menerima bantuan. Elmi menjelaskan, data kesejahteraan sosial bersifat dinamis. Saat ini jumlah warga yang tercatat dalam data masih mencapai lebih dari 320 ribu jiwa. Ada warga yang keluar dari kategori miskin karena graduasi, namun ada pula yang masuk kembali akibat perubahan kondisi ekonomi. Salah satu alasan masyarakat ingin tetap masuk dalam data tersebut adalah agar kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap ditanggung pemerintah melalui skema bantuan iuran. Menurut Elmi, proses penentuan kelayakan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi dan asesmen lapangan. Petugas memeriksa berbagai indikator seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, aset yang dimiliki, hingga kemampuan membayar cicilan. Yang menegaskan bahwa kepemilikan utang atau pinjaman tidak selalu menunjukkan seseorang mampu ekonomi, namun faktor tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam sistem pendataan nasional.
10: Biasanya penyebab yang pertama itu dia untuk tetap pengen ikut BPJS-nya dibayari oleh negara. Meskipun kita punya PBID, tapi PBID kita itu kuotanya kan hanya segitu tuh sekarang. Jadi Dinkes itu menghitung PBID itu sekarang ruangnya hanya sekitar 600-an yang bisa memasukkan.
9: Dinas Sosial Magetan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendamping PKH, serta pemerintah desa agar memahami mekanisme pembaruan data bantuan sosial. Elmi juga mengimbau warga yang merasa layak namun terhapus dari data untuk mengajukan verifikasi ulang. Ia menilai masyarakat di tingkat RT dan RW menjadi cara paling efektif untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tetap tepat sasaran karena warga sekitar lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi tetangganya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan,
12: dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Radio. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Brama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh Tijus, bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
4: 103,9 Brama Suara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby
11: ya?
13: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPS Lamongan sukseskan sensus ekonomi 2026 berbasis digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Badan Pusat Statistik terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Jawa Timur melalui transformasi berbasis teknologi digital. Pelaksanaan sensus tersebut akan mengagendakan sistem tanpa kertas atau paperless dengan memanfaatkan perangkat gawai serta platform daring untuk mempercepat proses pengumpulan dan penyajian data ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mempercepat ketersediaan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah di Jawa Timur. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Hermanto, membenarkan. Terkait dengan digitalisasi yang nantinya akan dilakukan oleh petugas statistik.
3: Jadi petugas kami, tidak lagi pakai kertas ya Bu Novi, akan menggunakan gawai atau gadget atau HP masing-masing petugas. Jadi kami ada aplikasi mobile namanya Fasih gitu, Fasih Mobile. Jadi nantinya di Fasih Mobile itu sudah ada Bu Novi pre-defined. Jadi jangan kaget nanti lu sudah tahu nama saya ini gitu kan, anggota keluarga saya ini itu petugas sudah ada di HP-nya. Jadi memang kami memiliki data pre-list namanya dari Dirjen Dukcapil gitu ya itu. Nah nanti akan ditanya terkait kondisi sosial ekonomi keluarga, anggota keluarga gitu ya, pendidikan tolong diupdate nantinya, pendidikannya misalkan anaknya baru lulus SMA hari ini, baru lulus SD, SMP tolong diupdate, naik tingkat juga diupdate gitu ya, nanti disampaikan ke petugas.
2: Program utama Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lamongan di tahun 2026 ini akan berfokus penuh pada sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi 2026 ini akan dilakukan pada tanggal 15 Juni hingga tanggal 31 Agustus 2026.
3: Untuk kami lakukan pendataan. Pendataan ini penting untuk efektivitas program pemerintah nantinya akan dimanfaatkan. Tidak usah khawatir, kerahasiaan data Bapak Ibu semua kami jamin dengan Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997.
2: Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dikbud Ngawi siapkan posko aduan SPMB 2026. Warga bisa cek dan klarifikasi hasil seleksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Ngawi membuka posko pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 sebagai sarana layanan informasi dan penyampaian keluhan masyarakat terkait proses seleksi peserta didik baru. Langkah tersebut

0: tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Saat ini pelaksanaan SPMB tengah memasuki tahapan pendaftaran jalur afirmasi, domisili, dan mutasi yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juni 2026. Sebelumnya, hasil seleksi jalur prestasi telah diumumkan pada 9 Juni lalu. Kepala Dibut Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengatakan hingga saat ini pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Meski demikian, pihaknya tetap menyediakan layanan pengaduan untuk menjawab berbagai pertanyaan maupun aduan dari masyarakat.
1: Sesuai dengan edaran KPK juga, dan kita juga sudah mendalami dengan SE, semoga ini bisa dilaksanakan di masing-masing lembaga sekolah yang ada di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
2: Ketika nanti ada keluhan dari masyarakat, seperti apa nanti Pak untuk menangani dari pihak dinas sendiri?
1: Oke, yang jelas dari dinas kan sudah 4 posko SPMB, sehingga kalau memang ada keluhan ataupun seperti apa, kendala di lapangan bisa koordinasi, konsultasi ke pendidikan melalui posko SPMB tahun 2026.
3: Sampai kapan nanti Pak rencananya untuk?
1: Sampai selesai proses penerimaan. Sehingga pada saat itu kan kita akan menerima semua keluhan masyarakat. Semoga hak-hak daripada siswa-siswi itu mendapat haknya sesuai dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan lewat jalur pendaftaran SPMB pada tahun ini.
0: Ia menegaskan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Ngawi mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, termasuk menindaklanjuti surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan gratifikasi dan praktik korupsi dalam proses penerimaan murid baru. Setelah masa pendaftaran berakhir, tahapan verifikasi dan pengolahan data akan dilakukan pada 13 sampai 17 Juni 2026. Sementara itu, hasil seleksi jalur afirmasi, domisili, dan mutasi dijadwalkan diumumkan pada 18 Juni 2026. Kabul menambahkan posko pengaduan akan tetap beroperasi hingga seluruh rangkaian SPMB selesai. Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan tersebut apabila menemukan kendala atau membutuhkan penjelasan terkait hasil seleksi. Melalui keberadaan posko pengaduan tersebut, Dikbud Ngawi berharap proses penerimaan murid baru dapat berlangsung semakin transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian informasi bagi seluruh masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, BPJS tidak aktif. Dinsos Magetan sarankan warga aktifkan mandiri sambil ajukan PBI-JKN. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rahasia FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Suku Dinas Sosial Kabupaten Magetan mengimbau masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif agar segera mengaktifkan secara mandiri terlebih dahulu, terutama saat membutuhkan layanan kesehatan. Setelah itu, masyarakat dapat mengajukan kembali usulan sebagai peserta penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI-JKN apabila memenuhi kriteria. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto menjelaskan bahwa saat ini kuota PBI-JKN bersifat dinamis, sehingga tidak semua warga yang diusulkan dapat langsung masuk sebagai penerima bantuan iuran. Menurut Elmi, pemerintah memprioritaskan PBI-JKN dari warga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, proses pengusulan tidak hanya berdasarkan data desil kesejahteraan, tetapi juga melalui asesmen dan verifikasi lapangan. Elmi menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir apabila saat ini belum masuk dalam daftar penerimaan bantuan iuran, sebab data penerima terus bergerak mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat.
6: Begitu dia layan kasus kan banyak yang nggak aktif, dia aktifkan kan, yang PBI-JKN yang berusaha. Lah begitu, itu kan dia terus bingung sih, ya kok dulu aku ya, saya udah aktif. Nah,
7: iya Mbak.
6: Akhirnya pada kesini, kita kan gak bisa langsung mengaktifkan, kita kan ngusulkan lagi ke kementerian. Ya. Itu paling cepat kan sebulan. Nah, pada saat darurat, ya kita terpaksa nyarankan mandiri dulu bulan ini, supaya dia aktif. Nanti sambil ini kita usulkan ke PBI-JKN lewat Kemensos, kalau tidak, misalkan desilnya dia di atas, kalau terpaksa kita usulkan PBID.
5: Dinas Sosial juga menemukan sejumlah kasus kepesertaan bantuan sosial maupun PBI-JKN yang terkendala akibat keterkaitan dengan pinjaman online. Banyak warga yang tidak menyadari nomor induk kependudukan NIK miliknya digunakan untuk pengajuan pinjaman sehingga mempengaruhi status bantuan sosial yang diterima. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Verifikasi dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, pendamping sosial hingga melalui musyawarah di tingkat RT dan RW. Elmi menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Penyalur. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima bantuan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, Dinas Sosial berharap bantuan sosial dan PBJKN dapat lebih tepat sasaran sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan data maupun bantuan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CF melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat Gigir, isu becak listrik bantuan presiden dijual. Disko Perindak Lamongan pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Warganet di Kabupaten Lamongan dihebohkan oleh unggahan akun bernama Khairul Huda Putra di sebuah grup Facebook jual beli yang nekat menawarkan satu unit becak listrik bantuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi memperjualbelikan aset negara yang kondisinya masih terbungkus plastik lengkap dengan atribut stiker gambar presiden tersebut sontak memicu kecaman keras dari masyarakat luas. Menanggapi isu panas yang bergulir liar, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat melakukan verifikasi di lapangan. Kepala Disko Perindak Lamongan, Bapak Anang Taufik, menyatakan bahwa dari hasil penelusuran sementara, seluruh unit becak listrik bantuan presiden di wilayah Kabupaten Lamongan dipastikan terpantau masih berada di tangan pemilik sah dan digunakan sebagaimana mestinya.
8: Karena sebagian informasi yang kita dapat itu, becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual. Gitu. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
7: Kini, pihak Disko Perindak Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh warga penerima manfaat agar tidak coba-coba memindah tangankan atau memperjualbelikan aset negara tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan becak listrik dari presiden ini memiliki tujuan mulia, yakni untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
4: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
9: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're going to need it.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brahma Suara.
5: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga.
6: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
7: 3, yang satu ya. Abang.
6: Dikit amat.
7: Yaudah kita campur deh biar banyak.
5: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
8: Dipanggil
5: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja?
6: Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya.
5: Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan.
6: Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
7: Petak umpet.
5: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
9: New Family 100, setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
4: 103,9 Brahma Suara FM.
10: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IKA Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
4: 103,9 FM.
8: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
14: mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
15: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103.9 FM, Music Hits and Information.

Prime Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, selamat sore, ketemu lagi bersama dengan aku Liah ya. Dan spesial hari ini kita akan ngomongin hal yang tentu saja mungkin menurut kamu menarik ya, karena menurut aku ini menarik nih sob. Di era rupiah yang lagi mengalami, ya dibandingkan dengan dolar ya yang udah ramai banget ya, lemah katanya. Dan ini aku mau ngasih topik seputaran kamu mau tetap di Indonesia, tetap cuan dengan gaji dolar. Waduh, siapa nih yang gak berbinar-binar ya matanya ya. Tentu saja nih spesial tentang kamu hari ini ya, karena rupiah yang lagi melemah nih isunya di minggu ini ya sob ya. Terkait ini aku ngasih tema atau topik diskusi kita di hari ini ya, sore hari ini sampai malam nanti ya, seputaran cuan tetap di Indonesia tapi dengan gaji dolar. Waduh, untuk Gen Z ini merapat ya, karena jujur aku dan rekan-rekan selitingku ya itu tertarik banget nih. Siapa sih yang nggak mau gaji dolar ya sob ya. Tapi tenang aja dulu, karena pembahasannya masih akan step by step ya, jadi kamu stay tune aja ya gitu. Dan terkait ini ya sob ya, padahal kemarin-kemarin itu ada beberapa isu yang lagi viral beberapa bulan lalu ya, yang terkait kabur aja dulu, pergi ke negara lain daripada di Indonesia. Tapi sekarang kalau misal rupiah melemah pun kita ada di luar negeri ya, dengan rupiah yang kita dolarkan pun ya kita masih miskin di negara orang. Nah, gimana caranya biar kamu tetap struggling ya, biar kamu tetap bisa survive di antara rupiah yang melemah tapi karena gaji kamu adalah dolar ya. Nah, aku kasih tips-tipsnya nanti nih. Siapa sih yang gak mau ya? Tapi ini kembali lagi nih, kadang aku juga nemuin orang-orang yang tidak tertarik dengan diskusi ini karena kembali lagi ke tujuan kamu nih. Nah, aku tanya dulu, kamu tuh ya sob kerja atau kamu punya apa deh pokoknya yang bisa menghasilkan ya, sebenarnya tujuan kamu tuh apa sih? Kamu cuma mau ya udah makan, pokoknya sehari-hari kecukupan terkait makan ya. Atau kamu punya nabung-nabung untuk tertentu ya? Kamu boleh banget komen-komen aja, sebenarnya kamu lagi mati-matian nabung buat apa sih? Itu dulu ya startnya diskusi kita di sore hari ini. Dan seperti biasa aku nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti gitu. Sebelum kita ngebahas putaran detail terkait gimana caranya di Indonesia tapi gaji dolar ya. Pertanyaannya pertama tadi, jadi jujur dulu aja, kamu lagi mati-matian buat nabung apa sih sob? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu ya komen-komen dari kamu. Dan stay tune aja bareng aku tentu saja di Prawe Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Special buat kamu, aku bakal setelin lagu dari Dere Kota. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Kodok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoo. Udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
8: 103,9. Prameswara FM.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teteh? Teteh siapa?
9: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
10: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bak, es teh cekek 3.
12: Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
12: Tijus.
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Dari Winsport
8: Prameswara 103,9 FM.
15: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
16: Oh iya? Teknologi apa tuh?
15: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
17: Hah?
14: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
17: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
18: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih ngomongin seputaran rupiah melemah dan kita tergiur sama yang namanya dolar ya. Tapi sebelum itu ya, buat kamu yang kiranya belum sholat maghrib ya, segera menunaikan. Buat kamu yang menunaikan ya, kalau kamu masih di jalan, kamu bisa melipir dulu. Takutnya kamu malah buru-buru di jalan, terjadi hal yang tidak diinginkan. Hayo, ya kan? Dan kita kembali lagi ke topik ya sob ya. Kita tadi mengkritisi persoalan keadaan ekonomi Indonesia saat ini ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar itu lagi berat banget nih. Harga bahan pokok naik ya, kemarin juga udah diikuti sama yang namanya BBM, Pertamax naik, hayo. Jadi naik semua nih. Sebelum kita ngebahas seputaran efek domino ya, harga pangan yang naik ya, kadang kita sendiri yang megang uang pun ya, kita punya rupiah tapi rasanya loyo tuh kayak bikin ngantuk juga. Waduh, kecil banget ini rasanya. Bahkan ya, kemarin tuh ada konten yang lagi FYP ke brandanya aku ya, ada orang kayak dia pegang rupiah gitu ya, dari nominal yang paling kecil 1000 sama 2000 ya sob ya, digabungin terus klik dia jadi 1 dolar. Kemudian dinaikin lagi 10.000 dengan 20.000, klik jadi 1 dolar lagi. Dan semakin naik sampai 100.000 nih sob, bahkan berlembar-lembar ya. Itu juga ada nih yang dia tetap jadi 1 dolar aja. Dan sebenarnya kayak rasanya 100.000 itu udah enggak berarti lagi. Cepet banget habisnya. Kamu berangkat ke minimarket pun ya, mau beli jajan aja waduh 50.000. Atau kamu ngopi deh, kamu ngopi aja sekarang kopian udah pada 20.000 ke atas ya. 50.000 itu rasanya benar-benar kayak enggak bisa di itu lagi sih. Benar-benar kayak enggak tahu kapan datangnya, tiba-tiba habis aja gitu. Uang itu rasanya kayak gitu ya sekarang ya. Kamu juga ngerasain hal kayak gitu enggak? Ya, aku ngerasain itu jujur. Karena emang harga 100.000 itu dulu yang kita kira 100.000 itu besar ya, ternyata no, dia bahkan mudah hilang ya. Baju sekarang di Lamongan juga udah di harga 200-an ya, sob ya. Mungkin 150, 130 itu paling murah yang kamu temuin nih. Kecuali kalau mungkin kamu thrift ya, beda lagi ya. Tapi terkait ini ya, ngomongin soal itu tuh, rasanya kayak, kesimpulannya adalah rasanya kayak uang itu udah 100.000, 200.000 itu gak terasa lagi. Rasanya kecil gitu sob. Dan kalau kita kritisi tentang keadaan ekonomi sekarang ya, harga bahan pokok naik, cicilan naik, tapi gaji UMR juga masih imut kayak siput ya. Malah kemarin juga ada gini, orang live dia tuh emang imut mbaknya. Terus ada komen-komen gini, mbaknya imut kayak gaji aku gitu. Nah, kasihan dong yang rupiah ini tuh bersaing dengan dolar nih sob. Kemudian makanya rame fenomena anak muda freelancer ya, yang remote buat perusahaan luar negeri. Jadi bukan cuma kaya-kayaan ya, ini sebenarnya udah jadi survival mode. Maksudnya gimana? Ini adalah mode bertahan hidup. Jadi kalau kamu mau tetap dengan kebutuhan atau keinginan kamu yang banyak ya sob ya, di tengah rupiah yang lagi loyo nih, kamu tuh harus punya waktu-waktu tertentu buat aktifin survival mode. Kamu harus antisipasi dengan mode-mode bertahan, berjaga ya gitu. Bayangin deh, kamu dapat proyek freelance kecil seharga 500 dolar aja sebulan. Kalau dirupiahkan ya, itu udah setara sama gaji manajer di daerah. Waduh, ini bikin geleng kepala sih.

mudah kena disaksi ya. Misal kak, teman kamu beli, kamu ikut, ya sama aja. Gaji itu sebenarnya bukan besar kecilnya ya, tapi juga fokus ke gimana kamu manage-nya gitu. Gaji kecil tapi kamu konsisten buat nabung, ya bisa untuk survival model. Tapi kita ngomongin seputaran misal gaji kamu udah cukup lumayan ya, tapi di Indonesia yang rupiahnya loyo, sama aja. Jadi pengeluarannya juga bakal naik nih sob. Gimana caranya biar tetap stabil? Ayo nih, kita waktunya untuk aktifin survival mode dengan siapa tahu kamu bisa jadi salah satu freelancer di perusahaan luar negeri, tapi kamu di Indonesia aja. Gaji kamu aja yang cukup dolar sob. Jadi kamu bisa survival mode dengan kaya apapun kamu di Indonesia ya. Gini nih. Dan sebelum itu ya, tapi kamu barusan ya dengar-dengar persoalan kamu di Indonesia dengan kerja gaji dolar ya. Kebanyakan terkait ini juga gunain sistem WFC atau WFH ya. Atau kamu masih mau patokan sama UMR aja? Nah, kamu boleh banget ya komen-komen aja terkait pendapat kamu tentang dolar atau ya udah gini-gini aja. Ke WhatsApp Radio Prameswara ya, sob ya. Ke 0812-302-1039. Aku tunggu ya. Dan jangan kemana-mana sambil nunggu kamu komen-komen ya. Ini aku bakal setelin lagu dari Coldplay. Klok, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran terkait kamu pengen tetap kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore ya, atau side hustle freelance, kamu tertarik mana nih? Kalau aku sih jujur ya, aku lebih tertarik side hustle ya, karena kita juga masih bisa mengatur waktu kita. Kita gak terikat ya jadi jam-jam kantor ya, apalagi paten jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 5 ya. Kadang kita kalau misal kayak gitu tuh ya sob ya, selesai pun kita punya acara atau punya ngatur waktu sendiri tuh ya di malam hari. Tapi kalau misal gak bisa ya, misal kita gak bisa ketemu sama teman-teman, kita gak punya waktu tambahan di sore hari ya, ya mau gak mau di weekend aja, itu pun kalau weekend libur. Kalau enggak ya, biasanya aku nemuin yang versinya satu bulan cuma libur dua kali aja nih. Waduh, menurut kamu ya apa ini? Gimana nih sob? Jadi aku lebih tertarik ya, kalau misalnya aku disuruh milih ya, aku tertarik yang sehat sob sih. Kenapa? Karena ya aku bisa mengatur waktuku sendiri, aku mau jalan-jalan kapan, aku mau berangkat ke kota lain kapan dan sebagainya, aku mau main, aku mau hangout, aku mau nongkrong-nongkrong aja jam berapapun, bebas gitu, gak terikat jam kantor ya sob ya gitu. Dan terkait ini ya, dua-duanya punya porsi masing-masing sebenarnya. Kerja tetap tuh ya ngasih kamu yang namanya stabilitas. Mungkin setiap bulan ya, karena ada yang diandelin nih sob, jadi pastinya udah stuck di jam apa ya, kayak di poin-poin tertentu, di jam-jam tertentu. Terkait kerjanya juga udah stabil ya. Terkait asuransi kesehatan, mungkin kalau misal kantor kamu ngasih itu ya BPJS ya, gaji setiap bulan pasti. Dan ada THR, tapi THR ini juga biasanya yang udah 1 tahun kerja gitu. Sementara side hustle itu ngasih kamu skalabilitas alias potensi penghasilan yang gak ada limitnya. bisa naik tapi juga bisa turun. Tapi ya, aku ngomongin persoalan stabilitas ya. Kita fokus ke hal-hal positif ya. Jadi terkait ini ya, side hustle itu bisa bikin kamu buat ningkatin level up 2-3 kali bahkan dari kerjaan kamu sebelumnya. Tapi jujur, resikonya tinggi. Seperti kamu yang kiranya side hustle-nya bukan freelance deh, pebisnis misal ya. Nah, resikonya yaitu tadi, potensi penghasilan yang gak ada limitnya, tapi resikonya juga tinggi karena proyeknya gak selalu ada tiap bulan. Misal kamu bisnis juga ya, bulan ini rame, bulan depan sepi, rame, sepi gitu terus. Ada juga yang rame terus, ada yang sepi terus. Nah, kayak gini nih, ini sebenarnya yang bikin kadang orang mikir dua kali terkait side hustle. Tapi ya, siapa sih yang gak mau kalau misal ngalami yang namanya skalabilitas, sob? Pasti, semuanya pengen gitu ya. Ini kombinasi yang mematikan sih sebenarnya. Kalau aku ngebahas seputaran side hustle ya, itu ada bikin capeknya, tapi juga ada yang nyenenginnya. Jadi tergantung porsinya, lagi rame, apakah lagi sepi di beberapa waktu tertentu gitu. Dan ini nih, siang misal ya, kamu misal side hustle ya, siang ngejain A, malam B, siang besok main dulu, malam baru ngejain lagi, bebas, atau sebaliknya gitu. Sebenarnya ya, ini aku juga ada info-info terkait seorang desain grafis ya, buat klien di Amerika dengan gaji dolar tentunya. Nah, abis itu aku bacain komen-komen yang masuk ini ya. Tapi sebelum itu ya, jangan kemana-mana karena nanti aku bakal spill kira-kira skill apa sih yang dibutuhin buat kamu bisa jadi freelance dengan gaji dolar ya, pun website yang bisa kamu akses nih. Tapi sebelum itu, kamu stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian meruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Brava Suara.
4: Music Hits and Information. Brava Suara.
11: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat ya, masih bersama dengan aku ya. Tentu saja kita ngebahas seputaran rupiah yang lagi loyo nih ya. Lagi melemah dan keinginan para Gen Z utamanya, tapi juga ada juga kok yang Gen X, Z maupun baby boomer ya sob ya. Ini tuh pengen di Indonesia aja tapi gajinya dolar. Siapa sih yang gak pengen gaji dolar ya? Karena emang rasanya di Indonesia dengan harga atau punya uang banyak pun gak melulu kamu juga bisa kaya di luar negeri ya sob ya gitu. Dan ngomongin soal ini tadi ya, udah ada komen-komen yang masuk nih ya. Ini ada Mbak Liz dari Tikung. Sorry Li, ya, jujur aku lagi side hustle mati-matian buat ngumpulin DP KPR rumah. Kalau ngadelin gaji pokok aja tuh ya, sampai umur 40 kayaknya gak bakal sanggup buat beli rumah di Lamongan deh. Oke deh Mbak Liz ya. Nah ini termasuk rumah ya sob ya, itu juga termasuk perlu jadi catatan ya, rumah gak murah ya. Apalagi kalau kita nabungnya dengan rupiah ya, lama sob. Kecuali kalau kamu emang pewaris ya, beda lagi. Nah, kita ngomongin soal perintis nih. Jadi aku caraninnya kamu bisa kok jadi salah satu freelance dengan gaji dolar gitu. Dan ini ada lagi dari Kak Maya ya, babat. Li, aku freelance nulis artikel demi nabung buat nikah tahun depan. Calon suamiku juga ikutan nyari kerjaan sampingan sih, karena kita sepakat gak mau ngerepotin orang tua atau pakai pinjol buat resepsi. Wah, ini couple goals yang realistis ya. Punya target besar boleh, tapi pastiin kamu juga realistis dan gak ngebebanin orang di sekitar kamu, pasti. Keren banget ya. Dan semoga untuk calon suami ya, keduanya sehat-sehat terus buat ngejar impiannya. Gitu ya sob ya. Terus masih ngomongin seputaran ini nih ya. Ini tuh sekarang kita mau level up dikit ya. Kita ngebahas seputaran skill apa sih yang kiranya dia bisa dibayar sama dolar. Banyak banget nih high income skills ya. Contohnya yang paling hype sama masih bestseller ya sampai sekarang itu video editing nih sob, buat YouTuber luar negeri. Karena biasanya YouTuber-YouTuber ya, dia yang udah fokusnya untuk tag konten aja atau ngedit itu gak bisa ya. Jadi mereka udah punya banyak footage-nya, tinggal ngeditnya aja. Jadi bisa dikirim melalui online ke negara lain. Nah, ini salah satunya. Terus ada copywriting, nulis teks iklan. Ini biasanya dipakai di teks iklan ya. Dan mirip-mirip 11-12 lah ya. Ini tuh juga ada yang masih hype sampai sekarang itu desain grafis ya. Bahkan temen aku juga dia punya klien sampai luar negeri. Di Instagramnya juga di highlight open for international. Dan ini bisa jadi ide bisnis atau ide revenue, pemasukan baru buat kamu gitu ya. Ada lagi yang gak bisa terkalahkan dan selalu dicari di tiap perusahaan, UI, UX design ya, buat aplikasi web, programming pasti, sampai jadi virtual assistant. Nah aku sering nemuinnya tuh ya, itu di virtual assistant. Ini tuh kadang kayak ngurus jadwal meeting gitu, balas email bos gitu. Sebenarnya ya modalnya cuma 3, ada laptop, laptop yang mumpuni tentunya. Kalau misal diajak meeting gak nge-lag ya, gak nge-freeze. Laptop kamu juga kapasitasnya at least berapa RAM ya, 20-an ke atas lebih. Nah itu kemungkinan kalau misal udah Intel Core mungkin udah cukup ya sob ya. Intinya kalau dipakai meeting online gak nge-lag ya, gak tiba-tiba mati atau dia punya kebutuhan khusus ya laptop kamu ya, misal harus di-charge terus gitu. Itu salah satunya. Terus koneksi internetnya stabil pasti, karena ini jarak jauh ya, WFH ataupun WFC yang kamu tidak ketemu sama atasan kamu, orang-orang kantor. Jadi kamu dituntut untuk punya koneksi internet yang stabil, jadi kalau dihubungi kapanpun kamu udah siap gitu ya. Terus ini ada lagi, kemampuan bahasa Inggris tentu. So you need to improve your English skills first. Jadi kamu butuh buat naikin kemampuan bahasa Inggris kamu, karena ya lagi-lagi bahasa Inggris bahasa internasional ya sob ya. Kalau kamu mau lancar buat diskusi atau bahas kerjaan sama orang di luar negeri ya, tentu saja ya bahasa Inggris salah satu akses ke sana gitu ya. Nah kamu punya skill-skill yang udah aku sebutin gak? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya di 0812-302-1039. Dan habis ini aku bacain komen-komen dari pejuang remote work ya. Habis itu aku bakal kasih tips sebenarnya startnya dari mana sih. Nah sebelum itu ya, tapi kamu stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, biar perjalanan kamu lancar ya, kita cek dulu untuk lalu lintas malam hari ini tuh semacam apa ya. Biar kamu yang kiranya lagi di jalan juga aman, tenang gitu ya sob ya. Dan terkait ini ya, ini aku mau ngambil beberapa titik utama ya. Bentar aku cari dulu. Ini aku mau lihat di simpang Semasa nih sob. Simpang 3 Semasa. Di sini nih agak rawan ya. Biasanya kita mau belok, kelihatannya udah sepi, tapi ternyata ada orang lain dari arah yang berlawanan mau nabrak kita aja tuh. Nah, jadi di sini kamu enggak usah buru-buru ya, kalau mau belok pelan-pelan, mau lurus juga pelan-pelan ya, takutnya ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Dan kelihatannya malam hari ini cukup ramai ya, tapi semi-semi agak sepi. Didominasi pengendara roda 2 dan 4. Gitu ya sobat ya. Buat kamu yang melintas di sini tetap berhati-hati ya. Dan ini mau aku cek lagi, ada di simpang 3 dekat pertigaan arah Gelaga ya sob ya. Jalannya udah dibuka nih di sini. Kemarin lagi ada perbaikan jalan di pertigaan arah Gelaga. Sekarang udah dibuka ya, udah lancar, tapi masih ada penghalang jalan ya sob ya, yang warna kuning itu gitu. Dan kelihatannya malam hari ini ya dominasi ramai, namun masih lancar ya kendaraan roda 2 dan 4 pun kendaraan besar, namun agak jarang kendaraan besarnya ya. Buat kamu yang mau melintas di daerah sini tetap berhati-hati, nggak usah buru-buru ya. Dan seperti biasa, note-nya adalah dimanapun kamu berada, jangan lupa helmnya dipakai, supernya dipakai ya sob ya. Dan semoga dimanapun kamu berada, perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Ah, just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
2: Suara 103,9 FM.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare
2: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa saat terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku ya. Ini aku mau bacain komen-komen yang masuk. Tipe-tipe pejuang remote work di Lamongan. Ini ada Mas Eko ya. Lia, aku kerja jadi guru honorer pagi sampai siang. Malamnya aku jadi video editor freelance buat klien di Kanada via Fiverr. Nah ini nih, belum juga spill-spill seputaran tentang website ya, udah dibahas sama Kak Eko nih. Ada Fiverr nih sobat. Aku juga nanti ya, aku ceritain seputaran Fiverr ya. Awalnya susah banget pecah telur dapat klien, tapi sekarang udah jadi langganan. Gajiku sebulan dari ngedit malah 3 kali lipat dari gaji utamaku. Waduh, respect banget ya. Dan selamat ya buat 3 kali lipatnya ya. Itu yang dicari sama orang Indonesia sebenarnya nih sob. Tetap di Indonesia, WFH apalagi ya. Dan gajinya dolar. Siapa sih yang gak mau gitu. Dan ini ada lagi dari Mbak Dini ya. Malam Lia, aku tadinya pengangguran terus iseng belajar social media management dari YouTube ya. Sekarang aku pegang 3 akun Instagram brand dari Singapura. Ngejeknya dari kafe, Lamongan ataupun rumah ya, tapi invoice-nya turun pakai USD. Nikmat banget. Nikmat beneran yang enggak bisa didustain. Ini definisi work from anywhere ya, bebas kamu mau ngelakuinnya di rumah, kamu sambil nongkrong, kamu sambil mantai ya. Selama ada koneksi internet tuh. Nah, tadi kembali lagi ke diskusi kita. Kalau misal kamu butuh yang namanya koneksi internet dan ada laptop yang mumpuni ya sob, sama bahasa Inggris gitu. Ini nih, aku mau ngasih spill ya, senjata utama buat kamu kiranya yang pengen jadi freelancer yang kerja bareng sama orang luar negeri ya, tapi secara WFH di Indonesia dengan gaji dolar ya. Kamu harus punya LinkedIn sama portfolio. Nah, klien luar negeri tuh ya, gak peduli kamu lulusan mana, tapi IPK kamu berapapun, mereka gak peduli, apalagi kamu anak siapa, itu gak peduli banget. Yang penting adalah LinkedIn sama portfolio kamu. Makanya LinkedIn dan sosial media nih. Kadang kamu kalau misal punya portfolio PDF boleh, tapi kalau portfolio yang mudah edit Apple, kapanpun, dimanapun ya, kamu bisa bikin sosial media khusus buat portfolio kamu nih sob. Jadi khusus untuk portfolio aja, bukan untuk sosial media yang ngenalin diri kamu siapa, tapi lebih ke ini hasil kerjaanku, ini kondisinya gini-gini ya, itu penting banget ya. Jangan cuma dipakai buat scroll gosip ya, apalagi kasih keluhan kamu ke media sosial. No, udah waktunya buat etalase karya gitu. Ada nih teman aku, dia itu suka desain ya, desain grafis ya. Itu dia dijadiin usaha sampingan juga sih, yang aku sampein tadi yang open internasional dia. Dan dia itu ya sob ya, ada bahkan 3 akun khusus. Satunya khusus untuk desain anak-anak, satunya untuk yang gambar-gambar asli ya, satunya untuk gambar asli versus animasi tapi untuk dewasa. Dan dia itu fokus di portofolio aja, jadi postingannya ya seputar hasil kerjaannya dia. Itu bagus nih sob. Di sisi lain dia juga punya media sosial aktif yang untuk nge-highlight dirinya sendiri. Jadi ada akun kerjaan, ada akun dirinya gitu. Jadi khusus untuk personal branding. Dan ada nih, kadang ada orang bilang kalau misal kamu bakal kalah sama orang yang mungkin jagonya sama kayak kamu, cuma karena dia lebih personal branding dibandingkan dirimu. Real gitu. Kadang personal branding juga sekarang ngebuka peluang ya, apapun itu ya sob ya. Dan kita gak bisa mengkiri ini, ada salah satu influencer besar pun dia bilang kalau ada kesempatan personal branding, personal branding gitu. Dan sekarang ya siapa sih yang tidak memiliki akses untuk personal branding. Tapi ya kembali lagi ke keinginan masing-masing ya. Kalau misal kamu udah tajir melintir ya, kamu gak mau personal branding, ya udah itu pilihan kamu aja. Kadang ada beberapa orang yang gak tertarik untuk personal branding karena hidupnya juga udah nyaman gitu. Nyari apa lagi sih gitu, kadang ya sob ya gitu. Dan ini juga seputaran terkait website. Habis ini aku bakal spill website-website apa saja sih yang bisa kamu gunain buat menjadi start awal kamu menjadi freelance dengan gaji dolar sekalipun tinggal di Indonesia. Tadi kita udah ngebahas seputaran skill apa saja ya, habis itu tentang senjata utamanya apa. Dan habis ini aku bakal bahas seputaran website apa saja, spill ya websitenya yang bisa kamu start now untuk menjadi freelancer dengan gaji dolar. Tapi sebelum itu, ini kamu bisa dengerin dulu ya lagu spesial buat kamu, The Script, The Man Who Can't Be Moved. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
8: Baby Happy
0: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
9: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit bukan?
10: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
11: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
12: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
9: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, Pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun, fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih, Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
6: Proba Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku ya. Dan spesial ini mungkin momen yang kamu tunggu dari tadi ya. Dari pembahasan kita ya, misal kamu mau stay di Indonesia aja boleh, tapi dengan strategi survival mode, yaitu dengan punya gaji dolar gitu. Ini ada beberapa website ya, kamu bisa ambil catatan kamu ya di sana ya Sob ya, akan aku ulang dua kali deh. Yang pertama ada Upwork, kamu bisa cek langsung di upwork.com. Kemudian yang kedua ada Fiverr.com. Kemudian yang ketiga ada freelancer.com. Yang keempat ada toptal.com. Dan ada 99, ya ada 99 designs, ada S-nya ya, .com. Oke, aku ulangi ya sob ya. Yang pertama, ini website yang bisa kamu coba untuk menghasilkan dolar dengan WFH atau freelance dari Indonesia. Yang pertama Upwork.com, yang kedua Fiverr.com, yang ketiga freelancer.com, yang keempat toptal.com, dan yang kelima 99 designs, ada S-nya, designs.com. Nah, aku mau bahas tentang masing-masing ya, singkat aja tapi nih sob. Upwork ini platform yang terbesar ya. Aku paling merekomendasikan di tiga besar, yaitu ada Upwork, Fiverr, dan freelancer.com. Yang pertama Upwork itu platform terbesar dan paling profesional di antara freelancer ya sob ya. Ini cocok buat kamu yang punya skill sebagai programmer, web developer, writer, virtual assistant, ataupun designer dan data entry. Kenapa kamu harus di sini? Karena kliennya dari perusahaan menengah sampai besar di seluruh dunia. Sistem pembayarannya sangat aman karena menggunakan escrow atau uang klien ditahan oleh sistem sampai kerjaanmu beres. Gitu ya. Dan yang kedua ada Fiverr. Kalau Upwork, kamu melamar pekerjaan atau bidding ya. Di Fiverr, konsepnya terbalik. Kamu menjual jasa gitu. Jadi yang di Upwork kamu ngelamar kerjaan tertentu, tapi kalau di Fiverr kamu menjual jasa. Biasanya di sini tuh ada portofolio yang mau di-upload ataupun di-upgrade di situ. Jadi sebisa mungkin kamu udah punya portofolionya. Makanya aku tadi bilang kamu butuh yang namanya LinkedIn dan portofolio. Gitu ya sob ya. Dan untuk Fiverr ini cocok untuk desain grafis, video editor, VO, voice over, animator ataupun ilustrator. Dan kenapa kamu harus coba Fiverr ya? Karena kamu cukup bikin paket harga aja. Misal kamu akan desain logo seharga $20. Kalau klien oke, mereka langsung menghubungi kamu ataupun bahkan langsung beli tanpa harus lamar-lamar lagi gitu ya sob ya. Jadi kamu pasang red card lah istilahnya. Habis itu ada freelancer.com. Ini mirip sama Upwork, tapi platform ini punya banyak sekali proyek kecil sampai besar di seluruh dunia. Ini cocok untuk input data, penulisan artikel, SEO, social media management. Dan kenapa kamu harus di sini? Karena banyak banget proyek yang sifatnya entry level, yaitu mudah untuk pemula. Jadi bagus buat kamu yang kiranya mau ngumpulin rating dulu atau ulasan pertama. Nah, catat ya. Buat kamu yang pemula, aku saraninnya di freelancer.com. Kalau kamu mau udah berani mau coba ya, kamu udah punya portofolionya, kamu bisa di Fiverr. Kalau kamu masih start tapi juga berani untuk ambil peluang lamaran kerja yang bagus, di Upwork gitu ya. Ini ada lagi TopTal. Ini untuk freelancer kali beratas. Tidak semua orang bisa masuk ke sini ya. Cocok untuk software engineer, product manager, dan financial expert. Kenapa? Karena di sini tuh hanya menampung top 3 dari para freelancer di dunia. Jadi tes masuknya susah, TopTal. Jangan lupa gitu ya. Tapi biasanya kalau masuknya susah, bayarannya gimana sob? Kamu pasti tahu ya. Ya, bayarannya jauh lebih tinggi dari platform lain, TopTal.com. Habis itu ada 99designs.com. 99designs.com ini cocok banget buat kamu yang suka dan jago ngedesain. Karena ini cocok banget buat desain grafis ya. Logo, branding, web design, packaging, and etc. Habis itu ya, kenapa kamu harus coba 99designs juga? Selain bisa buka jasa langsung, kamu juga bisa ikut kontes desain. Kalau desainmu menang, kamu bisa bawa pulang ratusan sampai ribuan dolar sekaligus. Jangan lupa ya, aku highlight lagi ada Upwork.com, Fiverr.com, Freelancer.com, TopTal.com, dan 99designs gitu ya. Ingat, jangan cuma pasang foto, biar foto profil kamu profesional ya. Pastiin kalau misal kamu proper buat tag itu. Habis itu, kamu jangan fokus di satu bidang aja. Kamu jangan fokus di satu bidang aja untuk satu atau dua akun ya. Kamu bisa coba sesekali, tapi kalau untuk versi-versi yang harus upload portofolio, aku hanya bisa menyarankan kamu stay di satu jenis bidang gitu ya. Jangan lupa kamu juga perlu sabar dari awal, karena kadang kita juga nggak langsung mendapatkan klien ya sob ya, jadi yang sabar juga. Dan kalau versi pengalaman aku sendiri ya, aku itu pernah nyoba di Fiverr dan Upwork. Sejauh ini yang versi aku rekomen itu di Upwork, karena jujur aku nggak yang desain grafis banget ya, dan jadi aku lebih ke menawarkan pekerjaan dibandingkan dengan aku udah punya portfolio desain yang banyak, VO ataupun animator, ilustrator, baru aku taruh, misal ada orang yang mau ngelamar ke aku ya. No, sebaliknya aku yang justru menghubungi yang membutuhkan. Biasanya yang paling mudah ya data entry ini sob, sama virtual assistant. Gitu ya sob ya. Tapi mungkin itu untuk penutup diskusi kita malam hari ini. Tapi sebelum aku bacain kesimpulan ya, ini spesial buat kamu. Kita jeda dulu lagu dari Jamie Machita, Separuh. Selamat mendengarkan.

0: Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music. I look up from the ground to see your side. Setelah yang gak terasa udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu ya. Kita tadi ngebahas seputaran rupiah yang lagi melemah ya. Kemudian kita kepikiran gimana caranya buat survival mode ya. Tentu saja dengan cara kamu tetap stay aja di Indonesia. Kali ini kabur aja dulu bukan pilihan ya. Kalaupun kamu kaya ya, kaya tapi kalau misal enggak yang kaya banget aja melintir, baru kamu boleh deh bebas. Kamu kalau mau keluar negeri boleh. Tapi kalau misal kamu masih di setengah-setengah ya sob, kalaupun kamu keluar negeri masih aja kamu juga bakal naudzubillah miskin di negara orang gitu. Dan terkait ini ya, kita tadi udah ngebahas seputaran kamu kiranya freelance di Indonesia dengan gaji dolar ya, tentu saja dengan perusahaan yang kamu tempat kerjanya di luar negeri. Ini tadi kita udah ngebahas seputaran terkait sebenarnya ya, target kamu apa. Kamu kiranya pengen ya udah kayak gini-gini aja, atau ya udah UMR aja, atau kamu butuh lebih ya buat nabung, buat target punya rumah, mobil, etc. Dan aku saraninnya kalau misal kamu mau ya, ada referensi sebagai freelance di beberapa web yang tadi aku sebutin ya, dan itu gajinya dolar. Tapi sebelum itu ya sob, kamu harus tahu dulu skill kamu apa ya. Yang tadi misal kamu suka desain grafis ya, kamu boleh banget di situ. Kamu suka video editing, boleh juga di situ. Dan terkait menjadi freelance itu juga enggak mudah ya. Kamu harus udah nyiapin yang namanya laptop yang at least proper ya. Kalau pakai meeting juga enggak yang mati-matian ya, enggak nge-freeze ya. Habis itu kamu juga butuh yang namanya koneksi internet pasti, karena kamu dengan orang luar negeri tentu saja butuhnya ya koneksi internet untuk terhubung ya. Dan satu lagi bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris kamu butuh untuk improve your English skills. Dan terkait ini ya, selain itu kamu juga butuh yang namanya senjata utama, LinkedIn dan portfolio. Kamu bisa pakai portfolio sosial media yang mudah buat diupdate kapanpun ya sob ya. Dan ini tadi juga aku udah sebutin beberapa website yang bisa jadi rekomendasi kamu ya. Tadi ada top yang pertama ada Fiverr, kemudian ada Upwork, ada juga 99designs ya. Kamu bisa coba beberapa website itu gitu. Kalau versi aku pengalamannya ada di Upwork sama Fiverr ya. Kamu bisa coba itu. Tapi ya itu tadi, sabar ya. Kalau misal kamu versi yang di Fiverr, nunggu klien, pastiin kamu portofolinya juga menarik ya sob ya gitu. Dan spesial nemenin kamu di Jumat sore besok. Oh iya, besok udah hari Sabtu aja ya, kita udah menuju weekend ya. Dan kesimpulannya diskusi hari ini ya, di era digital kerja tetap ataupun side hustle itu bukan pilihan yang harus saling mematikan. Keduanya bisa saling support ya sob ya, dan itu kembali lagi ke pilihan kamu sendiri ya. Ada orang yang sukanya

0: untuk diri dari ruang dengar ataupun ruang visual kamu. Mungkin kamu ada yang join tadi dari Express Radio ya. Jangan lupa lepaskan beban kerjaanmu sejenak ya, waktunya refresh karena besok udah hari Sabtu ya, udah mau weekend juga. Pikiran kamu juga sebisa mungkin buat plong lah sob gitu. Kamu udah cukup bekerja keras sejak Senin ya sampai di Jumat tadi ini gitu. Tapi jangan kemana-mana habis ini, karena kita masih punya banyak program yang siap nemenin kamu sampai di jam malam nanti ya. Jangan lupa selamat beristirahat, tetap sehat, happy weekend, dan selamat malam. Sampai jumpa di siaran berikutnya.
1: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prama Suara.
10: News and information. Prama Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: Promes Suara.
13: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu, Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya, Sob, di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Prameswara.
5: News, hits, and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Prabesuara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Prima Suara 103,9 FM. Music, hits, and information. Prima Suara 103,9 FM.

Brava Suara 103,9 FM. Music, hits, and information. Brava Suara 103,9 FM.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan pikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Newsgear Fan Information Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 Prama Suara FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
6: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
7: Bisa ketemu sebentar nggak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
6: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
5: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
6: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
5: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
8: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
4: Brahma Suara 103,9 FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, gak ada duanya.
13: Nih,
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Prama Suara.
15: News, hits, and information. Prama Suara.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prameswara.